0: di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada namanya 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara dan Kemala PKN itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
4: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
4: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
4: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
4: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
13: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yuri Kompisri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Pagi jelang siang hari ini cuaca cerah ya, mau bilang panasnya tidak seperti hari-hari biasanya ya, rada-rada mendung, namun kita berharap dan doakan bersama ya, khusus untuk warga kota Fak-Fak, biar hari ini bisa turun hujan, amin ya. Dan ya, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga yang hari ini punya banyak acara, semoga semuanya dilancarkan, amin ya. Dan untuk yang saat ini masih berkutat dengan aktivitas ya, buat mama-mama yang ada sibuk-sibuk mulai belanja ke pasar, prepare untuk apa hidangan makan siang, atau mungkin yang saat ini sudah prepare lalu sudah mulai planning ya, sudah mulai planning dari hari ke hari kemarin untuk di akhir pekan ini bisa menikmati refreshing bersama dengan keluarga, menikmatinya di spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Selamat berakhir pekan ya, semoga hari ini semua yang diinginkan bisa tercapai.

merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja. Tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia?

0: Di Karas seluruhnya.
1: Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita, malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, kita masuki lintas fak-fak siang, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Dan saat ini terjadi pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Fak-Fak ya. Di beberapa lokasi dilakukan pemadaman listrik ya, hingga saat ini ya, hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan semangat terus buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas dan juga kesibukan Anda. Semoga ya, semua tugas dan kerja bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Kita masih di pilihan hiburan dan juga informasi.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, di era abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Yosua itu sapu anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada, mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada Jumat kemarin. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Pertanyaan itu mencakup usaha yang ditangani keluarga maupun anggota keluarganya sesuai informasi yang dimiliki. Pendengar, Ketua MPR tekankan sensus ekonomi jadi dasar kebijakan berbasis data. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun. Itulah 3 tips.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski

Pendengar, otoritas Nepal mengevakuasi sebanyak 3.253 orang setelah banjir bandang menerjang sejumlah wilayah negara tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Portal berita Nepal Ratopati melaporkan pada Jumat kemarin, jumlah tersebut disampaikan juru bicara pemerintah Nepal Sasmit Pokharel. Ia mengatakan ribuan warga berhasil diselamatkan setelah banjir melanda wilayah terdampak. Sebanyak 15 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan. Selain itu, 4 helikopter lainnya digunakan untuk mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok ke wilayah yang terdampak bencana. Banjir terjadi setelah arus air yang sangat deras menerjang sungai Botekosi di kawasan pegunungan Nepal. Bencana tersebut dipicu gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Dalam operasi penyelamatan, tentara Nepal juga mengevakuasi 336 orang termasuk 45 wisatawan asing menggunakan helikopter dari zona yang dilanda banjir. Dan pendengar, Nepal News mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal Raja Rambasnet melaporkan bahwa evakuasi dilakukan pada Kamis lalu. Dan otoritas Nepal terus melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan untuk memastikan keselamatan warga. Dan pendengar, banjir bandang Nepal, 3.253 orang berhasil dievakuasi. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Pala ini ya hasil bumi yang paling utama untuk daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai Kota Pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cerak. Kelima burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 diantaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah, aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.
1: Mendengar pukul 10:58, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Distrik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disdikti. Informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Disdik DKI menghimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan, atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Demikian Cek Fakta.

8 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga dan cuaca Kota Palafak-fak. Mau bilang panas tidak juga ya, mau bilang mendung tidak juga. Ya pokoknya suasana cuaca Kota Fak-Fak ya adem pastinya di siang hari ini. Semoga saja cuaca yang ada juga tidak mengurangi ketong semua punya aktivitas ya di sepanjang siang hari ini. Dan kita menuju ke pukul 12 nantinya masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisin. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.

0: resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Satwa Terancam Bahaya, karya Jane Grant, adalah buku nonfiksi yang ditujukan untuk memperkenalkan anak-anak pada isu-isu konservasi hewan dan lingkungan. Buku ini mengajak pembacanya untuk memahami spesies-spesies yang berada dalam bahaya kepunahan, baik karena aktivitas manusia seperti perusakan habitat dan perburuan, maupun akibat perubahan iklim. Dengan ilustrasi yang menarik dan bahasa yang sederhana, Jane Grant menjelaskan mengapa beberapa satwa berada dalam bahaya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Buku ini dirancang untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan alam, serta menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan sejak dini.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Baik pendengar, 25 menit berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, kembali kami sampaikan informasi datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini. Dan yang pertama ada Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu dan Pangkal Pinang berawan tebal, sementara Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Jambi dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang berawan, Bandar Lampung berkabut. 2. Daerah Jawa, Serang dan Banten berawan, Jakarta, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta cerah berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Sementara Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Palu berawan tebal, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Sementara untuk Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari berawan tebal, Ambon udara kabur, Sorong berkabut, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Itu dia informasinya untuk Anda, perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 29 Agustus 2026. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Mendengar pukul 11.41 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Dan ya, kembali cerah ya cuaca di siang hari ini. Anda yang saat ini sudah menikmati waktu senggang ya, waktu luang bersama dengan keluarga, apalagi di akhir pekan, menikmati suasana refreshing di spot-spot wisata yang ada di Kota Palafak-fak ya. Semoga ada kebahagiaan tersendiri ketika Anda dapat menikmati suasana kebersamaan bersama orang-orang yang Anda cintai. Good.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting.

0: Sekilas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asap atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil papa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukusnya, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, debu kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita

0: sampai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
1: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: Pendengar, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani di lanjutan Lintas Fakfaksi yang hingga sore nanti bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dedicate this one to the one and only. You know who it is.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu,

0: cacing umumnya, demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Selamat siang Kota Pak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 menggantikan rekan Yuli Rohromana yang sudah temani Anda sedari subuh hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lanjutan Pak siang ini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah dan informasi hingga menuju pada pukul 13 saat disampaikan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

Mendengar dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81, RRI Singaraja menggelar penanaman pohon di kawasan pemancara Kali Bukbuk pada Jumat kemarin, 28 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026 ini menegaskan komitmen RRI untuk tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Aksi diawali dengan bersih-bersih lingkungan, kemudian dilanjutkan penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Singaraja. Langkah ini menjadi penting karena pemancar merupakan bagian vital dalam memastikan layanan informasi dan siaran publik RRI tetap menjangkau masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Idewa Gede Sudiarta mengatakan, penanaman pohon merupakan bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan. Menurutnya, komitmen tersebut tidak cukup disampaikan melalui siaran, tetapi harus diwujudkan dalam aksi langsung. Kepala RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, menegaskan penghijauan kawasan pemancar sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat aset strategis lembaga. Menurutnya, pemancar tidak hanya ditopang perangkat teknologi penyiaran, tetapi juga lingkungan yang terawat. Karena itu, penghijauan kawasan pemancar diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang sejalan dengan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

ada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tentu pendengar warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, kami mengajak Anda ya untuk ikutan dalam Lomba Bintang Radio. Persyaratannya dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. Kemudian lomba terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian untuk tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fakfak, Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fakfak, pendaftaran peserta tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026, technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fakfak, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026, seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026, seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026, seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026, seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852 5543 4760. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya.

Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan cinta tanah air harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mari terus menanamkan semangat persatuan dan kebersamaan demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia maju karena kebersamaan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi GOERS. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang Kota Pakpak, selamat siang para pendengar. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kebersamaan kita di hari ke-29 di bulan Agustus tahun 2026. Satu lagu dari Nina Mpo Alpa, Keemol, awali kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Penelpon perdana, selamat siang Bang Putra.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Aisyah.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, akhir pekan kemana nih?
1: Siapa Bang Aisyah?
0: Akhir pekannya kemana?
1: Oh, itu masih di rumah dulu.
0: Oh, masih di rumah dulu ya, terus kemana-mana ya?
1: Nanti okay. Malam minggu baru.
0: Malam minggu baru atur rencana, begitu kah?
1: Ya lah.
0: Oke, Bang Putra, sesiap joget dangdut kah?
1: Sudah siap.
0: Tapi ngomong-ngomong lagi sama siapa di situ? Ada Bang Lei?
1: Ada Bang Lei, cuma Bang Lei nanti ada di belakang ini. Bang Lei kalah jari-jari, Bang Putra seduluan.
0: Oh, tuan rumah yang duluan eh?
1: Iya.
0: Ini lagu yang tersedia Bang Putra, ada Rido Roma and Sonet to Ben, Aduhai, Maggie Z, Gubuk Bambu, Ike Nurjanah, Pohon Cinta, Eri Suzan, Muara Kasih Bunda, Rere Reina Terjebak, Rizky Rido, Cinta Yang Kembali, Mansyur S, Terimalah Dia Yang Malang, Hedi Diana, Di Mana Ada Aku, Di Situ Ada Kamu, Trio Sakira, Kasihku, Kamelia Malik, Segudang Rindu, Revina Alvira, Bumi Pun Turut Menangis, Bintang MSC, Hujan Malam Minggu, Evita Mala, Aku Rindu Padamu, Nasar Fahad, Baru Terasa. Mau yang mana?
1: Hujan Malam Minggu.
0: Aduh, Hujan Malam Minggu. Lagunya buat siapa ini?
1: Mudah-mudahan sepeda payah semua.
0: Betul, serindu hujan eh. Oke.
1: Oke, yang pertama untuk Mbak Aisyah, selamat bertugas, tetap semangat dan juga bahagia, sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, Bang Le juga, ada Bunda Natalia, juga Ibu Ellen, juga Bu Ratna, Binado, ada juga Bang Tajudin, juga ada Bang Klif, juga ada Elis juga di sana, ada Ros juga, Bini Jo, semua Binado. Ada Purnama Sari, ada Bang Ucan, Bang Yunus juga, ada juga Bang Artus, ada Pak Junaidi, juga Mbak Rani, juga Ahmad Iwan, Ibu Ali, Bang Widi juga, dan juga ada Adi, ada Irman, ada juga Pak Nasrun, Ibu Farida, juga ada Luna, ada juga juga ada Bang Luhut, juga Bang Darwin, Pak Saban, juga Om Botan, Mbak Lili, juga Bang Mupa, Pak Ustadz, dan juga Pak Freddy Mutri, Bang Nairona, Bang Iwan, Bang Deddy, juga ada juga buru tambah di Sumatera Utara sana. Oke, semua sudah dapat yang dikali, sama sehat, terhibur, dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke Mbak Aisyah, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, kembali kasih ya untuk Bang Putra Tengga. Bunda El, selamat siang.
2: Siang saya.
0: Iya, siang apa? Kembali
2: Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagi ngapain Bun? Santai kah atau aktivitas?
2: Anak video lagi duduk-duduk. Lalu ada nonton-nonton.
0: Oh, jangan lupa jogetnya ya. Makasih, joget ya, Dangdut ya. Siang ini lagunya yang mana nih Bun?
2: Bisa pilih akan
0: ya. Oke, okay, siap.
2: Ya, menyapa pertama di setia dan setia kan, nanti. Pertama buat pencapaian selamat siang, salam sehat putih, damai sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin. lanjut ada kakak Lili, salaman salam ya Bang Yoga juga, di mana ada Ibu Rasma, ada Ibu Ani, Nama Ika, semuanya salaman salam sehat. Purnama dari Sulawesi Barat, dan juga yang ada di Ternate, Ibu Rosna, mana suara mana dari Ibu Rosna, Ibu Nurjaya, Ibu Ansi, semuanya salaman salam sehat. Pak Junaidi di Ambon salam sehat berkati. Juga ada Bang Le, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Putra Tengah, Pak Ujang, Pak Bau, ada Pak Yunus juga di sana. Bintang pertama Pak Darwin, Pak Botak, semua-semua salam sehat yang menyatu di Prosatu Fafat yang dipandu oleh Aisyah. Salam sehat semua. Aisyah saya, lanjut adalah kita, selamat siang.
0: Siang kembali untuk Bunda El ya di Manado, sudah gabung bersama kami. Salam sayang juga. Berikutnya, halo.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan Bata Darah Kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Semangat sekali. Lagi apa nih Bang Lei? Lagi aktivitas kah? Atau lagi santai di rumah?
3: Ini Bang Le mau siap-siap ke aktivitas di kebun dulu Mbak Aisyah.
0: Sudah mau panen kah hasil tanamannya?
3: Untuk sementara ini selesai ada panennya, kita makan bersih-bersih pohonnya gitu Mbak Aisyah.
0: Saya hibur dengan lagu dangdut ya. Ini mau lagunya siapa nih Bang Le?
3: Di tempatnya Bang Le nanti itu di situ nggak ada jaringan, jadi kita bisa mantau. Sementara itu kita mau pada dengar dulu lagu, no?
0: Dengar lagu dulu baru ke kebun. Sayang kan kalau sudah pilih lagu baru terdengar. Atau mau ikutan dengan Bang Putra tadi, hujan di malam minggu, hujan malam minggu.
3: Bang Le dapat lagu kah?
0: Dapat lah, makanya tadi saya tanya lagu yang mana.
3: Iya kak, lagunya Bang Le udah dapet kan nih.
0: Mau yang mana Bang Le lagunya?
3: Sudah kak. Jadi lagunya sudah dapat nih.
0: Lagunya dapat. Jadi saya tanya mau lagu yang mana ya. Ini ada dari
3: Bang Le yang tadi nomor 4 tadi tuh Mbak Aisyah.
0: Nomor 4 Eri Suzan, Muara Kasih Bunda. Itu ya.
3: Asik. Tadi rencana Bang Le tadi mau minta hujan malam minggu tadi toh. Sekali Bang Putra sudah pilihnya Bang Le tadi, pasti Bang Putra minta itu lagunya.
0: Seiya ya dengan Bang Putra. Oke, salamnya buat siapa nih Bang?
3: Pertama-tama untuk Mbak Aisyah yang bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le. Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam aktivitasnya. Jangan lupa tuh jatuh kacamatanya.
0: Bisa lanjut kacamata.
3: Tadi salamnya untuk Bunda Natalia, Helen, Elis, dan juga untuk Bang Luhut, Bu Tamba, Bang Adi juga, dan juga untuk Pak Ustadz, dan juga untuk Pak Lili, Bang Yoga, Pak Nasrun, Bunda Ima, Pak Kredi, Bunda Utri, Mas Lia, Nur Jael, Ibu Rosdiana kan
0: namanya? Rosna.
3: Ya di makpak.
0: Tidak apa-apa, Ibu Rosdiana juga bisa di mana saja.
3: Iya, ya semuanya lah ya. Lalu iya. Juga untuk Pak Junaidi serta Bunda Els ya. Lalu juga untuk Andi dan juga untuk semuanya lah yang mau ikut gabung nanti. Salam kelompok penuh persahabatan di udara. Cuaca teman Bang Le. Sebentar lagi guyur hujan ini. Gelap-gelap.
0: Semangat.
3: Bang Putra tidak ngasih tahu toh. Cuaca pasang gimana tuh Bang Putra? Ya dapat telepon Bang Putra. Kita udah dengar radio ini.
0: Kita
3: di Bang Putra.
0: Nah,
3: dimatikan sudah HP-nya. Kita mendengar tadi.
0: Lanjut dengan Bang Putra ya, Bang Le.
3: Iya.
0: Makasih sudah gabung.
3: Bang Darwin ini cepet-cepet. Bang Darwin ini mana ini? Bang Darwin
0: belum ikutan gabung.
3: Ini jarang ikut gabung, mana ini dari ini? Sibuk mungkin ini.
0: Semalam gabung di ruang rindu.
3: Oke, Mbak Aisyah, tunggu lagunya. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Le. Bunda Ima, selamat siang.
4: selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita, Bun.
4: Iya, cantik.
0: Bagaimana cuaca di sana, Bun?
4: Cuaca di Momere panas, Adek.
0: Oh, panas. Diademkan dengan lagu ya.
4: Panas, orang-orang Momere bilang panas ngeri.
0: Panas ngeri. Semangat, Bun. Semangat. Apapun cuacanya.
4: Iya. Biar panas tapi tetap semangat.
0: Iya.
4: Yang penting hatinya itu selalu semangat.
0: Asik.
4: Kalaupun ada duri yang mengganjal dalam hati tapi selalu semangat ya.
0: Oh. Hilangkanlah duri itu.
4: Oh, mari kita bayang. Ada lagu yang disiapkan Pengkhianat Cinta kah?
0: Pengkhianat Cinta tidak ada, Bun.
4: Cuman
0: yang ada ini Aduhai, Gubuk Bambu, Pohon Cinta, Terjebak, Cinta Yang Kembali, Terimalah Dia Yang Malang, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, Kasihku
4: Segudang. Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku pastilah.
0: Asik. Salamnya buat siapa nih?
4: Oke, salam pertama tentunya ya buat Ade Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Terus buat teman-teman yang ada di Serui sana, selamat siang di Jayapura, di Nabire, terus di Sorong. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu dan salam sehat. Buat teman-teman yang ada di Wasior ya, Bapak Guru Matias yang ada di Wasior, selamat siang Bapak, semoga sehat selalu. Dan buat teman-teman ya yang nanti bergabung, selamat siang saja ya. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Buat Ade Aisyah, terima kasih. Semoga lagunya dapat menghibur semua pendengar.
0: Iya.
4: Buat adik tercantik, selamat siang dan terima kasih. Kembali Tuhan kasih. Memberkati.
0: Amin. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Ima di Maumere.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Halo, saya Ri Susan. Seorang ibu bagi saya adalah pribadi yang luar biasa, sederhana, dan bersahaja. Keberadaan seorang ibu jugalah yang buat saya percaya bahwa malaikat itu nyata adanya. Selamat Hari Ibu untuk Bunda tercinta, juga bagi ibu-ibu yang luar biasa di seluruh Indonesia.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di Family Mart tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Family Mart Indonesia, familymartindonesia.com, tetapi mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @familymartid, informasi terkait proses penerimaan calon karyawan hanya dikonfirmasi melalui email recruitment@familymartindonesia.com atau akun LinkedIn Family Mart Indonesia Karir.

0: Lanjut lagi, saya terima penelpon yang ingin gabung. Halo, selamat siang Bunda Christine di Palu.
1: Selamat siang, kita cantik, baik hati.
0: Sama seperti Bunda Christine ya. Dangdut, dangdut adalah kita. Gimana Bu, lagi sibuk apa nih Bu? Lagi sibuk apa nih?
1: Itu makanya lantaran sibuk, jadi baru gabung.
0: Baru gabung. Sibuk
1: baru gabung, jadi gak dapat jaga-jaga radio ini.
0: Bisa-bisanya ya sampai
1: jaga radio. Kalau sibuk, kalau terlambat gabung itu baik sama si sibuk, Mbak Isa. Tapi kalau saya selesai main. Tapi gak apa-apa ya. Mbak Isa, ada lagu apa? Ada Evita Mala ya?
0: Evita Mala, Aku Rindu Padamu.
1: Itu sudah.
0: Itu sudah. Salamnya buat siapa nih, Bu?
1: Itu sudah. Tadi mau ambil lagu apa, tapi aduh Bang Lei sudah duluan dengan strategi. Saya pikir mereka lagi komplain. Ternyata satu-satu ya.
0: Satu-satu, iya.
1: Iya. Oke, Mbak Isa, sama salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Fredia, ya. Selamat siang. Ada Bang Cut, Ibu Masriya, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada juga Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Nur, Kak Erosna. Ada Ayu Lima Soi, Ibu Reza Kas. Ada Ibu Sofya Saat di Makassar ya. Ada Kang Ahmad Irwan, Bung Darwin, Bang Iwan. Ada Bang Bung Andi yang di Batam. Ada Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Raman, Pak Ustadz, Bunda Ima. Ada Ibu Ani Kota Mabago ya, ada Benny Jo yang ada di Manado juga, ada Bung Flip, serta Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, Hari di Nias, dan semua-semua sudah Mbak Aisyah yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Aisyah tetap semangat ya Mbak Aisyah.
0: Siap Bu.
1: Selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga di rumah.
0: Amin,
1: terima kasih,
0: amin.
1: Mbak Aisyah. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine di Palu. Selamat siang Pak Junaidi di Ambon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca cerah panas.
0: Ya. Cuaca cerah. Secara hatinya
2: sama.
0: Pak Junaidi.
2: Ya, asal hati dingin kok.
0: Oke, lagu.
2: Ya.
0: Mau salam dulu apa? Mau pilih lagu? Oh, lagu Maggie Z ya, Gubuk Bambu.
2: Gubuk Bambu.
0: Iya, siap. Salamnya buat siapa nih, Pak?
2: Salam pertama untuk Ica, terima kasih dan harapan sehat ya. Selamat menjalankan tugas dan dipermudah segala usaha. Segala usaha dan diberkati Tuhan selalu. Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, amin.
2: Ada Putra Tengah ya di sana, selamat sore dan harapan. Bang Lei juga ya, Sumatera Selatan. Bang Luhut juga di Sumatera Utara. Ada Buya Hadi juga di sana. Nasrun, Nasrun, selamat ya. Ya juga ada Ibu Maslia juga. Ada Ibu siapa Ibu apa Merone?
0: Ibu siapa?
2: Ya Ibu Panca Cendrawasih.
0: Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna, Ibu Rosna. Maaf, Pak Junaidi sering-sering lupa nama lah. Ibu Rosna, selamat siang dan harapan sehat. Ima juga di Maumere. Ibu Maumere, Bunda El juga di Manado, Ika juga di Manado ya. Ani Kota Mabaku juga, selamat siang semua dan harapan sehat. Pak Daru juga ya. Lalu Mas Irwan yang di Bandung, ada Iwan juga di Aceh, selamat siang dan harapan sehat. Lalu Oh, Mbak Lili juga di sana, selamat ya dan harapan sehat selalu juga ya. Rani Ternate, Ani Kota Mabagu, itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
2: Kucang, Kucang di Bau-Bau juga ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lili, selamat siang.
3: Iya, Mbak, ya,
0: iya. Lagi ngapain Kakak Lili?
3: Lagi main sama keponakan.
0: Oh, lagi main sama keponakan. Pilih lagu dulu ya. Lagu yang mana nih?
3: Terima dia yang malang.
0: Terimalah dia yang malang. Oke, okay, salamnya okay, buat siapa? Oke,
3: salamnya buat semua yang depan hari ini. Salam kompak selalu, pengetiknya buat keponakan terbaik. Terus lagi sama Kak Lili, siang
0: kembali. Iya, selamat siang kembali Kakak Lili. Singkat, padat, dan jelas ya. Dan berikutnya, Nona Vika di Manado. Halo.
4: Selamat siang banget. Love kita Kaifa.
0: Ah, Dangdut ada love kita Nona Vika. Lagi ngapain siang ini?
4: Lagi santai-santai. Panas-panas ini.
0: Lagi santai kayak di pantai.
4: Iya. Lain pantai sebelumnya lagi. Bagi Nona Vika 10 meter lagi.
0: Bagaimana?
4: Bagi Nona 10 meter sampai ke pantai.
0: Oh, mau ke pantai gitu ya?
4: Ya, Nona Vika 10 meter.
0: Oh, 10 meter ke pantai. Oh,
4: iya.
0: Oke, okay, oke, okay. Asik. Ya, silakan Nona Vika.
4: Lagunya
0: sudah terpilih ada 3 nih dari Evita Mala, Maggie Z dan Mansur S. Ikutan ya.
4: Evita Mala, Mama.
0: Aku rindu padamu.
4: Aku rindu sama Kaifa.
0: Iya, sama Nona.
4: Iya, sama. Sama. Baiklah, selamat kenyang.
0: Sudah kenyang.
4: Sekarang ini sobat tenang tuh membawa siang karena buat panas ada buku angin-angin jadi enak membawa siang.
0: Iya.
4: Malangnya sama salam buat kaitannya sobat. Selamat berpengas, Tuhan selalu menemani Kaifah bersama keluarga.
0: Amin.
4: Di rumah, amin. Anak-anak salam buat penyanyi di jaman, salam sehat buat keluarga, penuh janda di Manado, salam penyanyi kita. Bu Anin di kota, Bang Luhut, Bang Yedi, Pak Namadan, Pak Namadan Nusabang, Pak Beni Limotoke, Nisabat, Abba Kota Tengah, Abba Bunga, Ibu Kusna, Nisabat, Pak. Baiklah, sampai bulan tiga.
0: Gimana?
4: Sampai
0: jam 6.
4: Nah, ayo jam 6 kita ya salam buat sama pulang di jam 6 sore. Semoga Allah melindungi sama hati kita dan ini hanya musim angin takut tuh.
0: Iya.
4: Hati-hati dengan lain pulang ini siang panas kalau pulang siang bawa payung saya nak kepanasan.
0: Iya.
4: Nampak kita kembali bersama lagi kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Nona Vika yang sudah gabung. Saya hadirkan dulu ya pilihan lagu dari Pak Junaidi. Oh, Ibu Kristin dulu ya, miliknya Evita Mala, kemudian juga Kakak Lili dan ada Nona Vika yang sudah gabung bersama kami di siang hari ini. Dan yang ingin gabung mohon bersabar, tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Bang Atus, bisa dicoba kembali ya di 0811495-9490, juga untuk para pendengar lainnya yang ingin gabung lagi di Pro Dangdut. Selamat siang Bang Hadi Dinias.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Apa kabar? Bagaimana cuaca di sana Bang Hadi?
1: Kalau kabarnya puji Tuhan ya, sehat-sehat selalu nih. Cuman waktu ini ada cerah, ada juga agak-agak mendung begitu, ada awan hitam menutupi langit biru.
0: Putih biru gitu ya.
1: Kalau cuaca di sana gimana itu, Kak?
0: Cuaca di Kak sini itu rada-rada mendung, Bang Hadi.
1: Oh, mendung. Mm. Hampir-hampir hati dengan cuacanya ya.
0: Agak-agak mendung. Iya. Bang Hadi, sebelum ke Fakfak tadi ke RRI mana?
1: Aku enggak ke mana-mana aja, cuma
0: ke Fakfak ya.
1: Aja.
0: Iya. Oke, okay, mau salam dulu apa pilih lagu?
1: Tapi maaf ini belum monitor, baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Iya, yang tersedia nih yang masih ada Rido Roma and Sonetu Band, Aduhai, Ikke Nurjanah Pohon Cinta, Rara Reina Terjebak, Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Trio Sakera Kasihku, Camelia Malik Segudang Rindu, Revina Alvira Bumi Pun Turut Menangis, Nasar Fahad Baru Terasa. Mau yang mana?
1: Apa ya? Segudang Rindu aja lah.
0: Segudang Rindu. Salamnya?
1: Salamnya bertemu buat Kak Eka, saya bertugas di studio ya. Salam sehat selalu bersama keluarga di sana.
0: Amin.
1: Dan ini aja untuk semuanya aja, karena ada juga sibuk ini. Cepatnya salam sehat selalu dan salam Bapak Dura.
0: Oke.
1: Itu aja, Kak. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Cakep, Dangdut adalah kita. Selamat siang, penelpon berikutnya.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cakep, Dangdut adalah kita. Mbak Purnamasari di mana nih? Kalbar ya?
2: Sulbar.
0: Oh, Sulbar ya. Maaf, tak kirain Kalbar. Oke, silakan Mbak Pur. Mau pilih yang mana nih Mbak Purnamasari?
2: Lagunya ini Ikke Nurjanah tadi ya, Pak?
0: Pohon Cinta.
2: Iya.
0: Oke, salamnya?
2: Salamnya buat semuanya aja gini, tanpa secara kecuali ngelih asam keset, dan kerasa saya. Buat kita yang ketiga, terima kasih selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, singkat padat dan jelas ya, mantap lah kalau gitu. Di belakangnya Mbak Purnamasari, selamat siang.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Ini Mairona di Medan, Kak Ica.
0: Oh, Bang Mairona di Medan. Saya baru dengar suaranya nih, Bang.
1: Iya, baru
0: baru pertama dengan saya ya, baru perdana.
1: Minajaya.
0: Oke.
1: Sama Ayati sering.
0: Sering ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Suka lagu dangdut juga ya, Bang Mairona?
1: Iya.
0: Penyanyi yang disukai yang mana nih? Penyanyi favorit, penyanyi dangdut.
1: Ya, lagunya dari apa? Ira Sakira ya.
0: Oh, Trio Sakira. Itu ya?
1: Apa tadi? Kasihku ya.
0: Kasihku. Ira, iya, apa? Tapi tanya dulu boleh enggak? Halo. Halo.
1: Iya.
0: Iya. Bang Mairona, penyanyi dangdut yang paling difavoritkan siapa nih?
1: Kalau penyanyinya di favoritnya, kalau perempuan Ira Sakira, Ida Albia. Nah, itu aja.
0: Kalau yang cowok?
1: Ya udah, itu aja.
0: Oh, itu aja. Yang cowok tidak ada ya?
1: Ada kan Ira Sakira tadi kan?
0: Oh, bukan Ira, Trio. Trio Sakira yang disukai ya?
1: Oh.
0: Iya, Trio. Tapi, Trio Sakira, bukan Ira.
1: Trio Sakira kan?
0: Iya, Trio Sakira.
1: Iya, itu.
0: Itu yang disukai, yang difavoritkan ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Baik. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buatnya Purnamasari, ada Bintang Pratama, adanya Bang Freddy, ada Bang Nasrun. Buat sesama aja lah, Mbak, para pecinta perundang siang hari ini.
0: Iya.
1: Kayaknya mbaknya Mbak Ica, tuntas. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih untuk Bang Mairona di Medan. Berikutnya Bang Andi di Batam, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maksudnya Pak Aisa atau Eka?
0: Aisa,
3: iya. Terdengar kan kayaknya ada yang panggil Eka atau Eka gitu.
0: Ekanya nanti malam ya dinasnya. Esok diperlanjut dengan Eka.
3: Apa kabar dengan Mbak Aisa?
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana nih Bang Andi?
3: Panas juga ya, sama di Batam panas.
0: Oh, cuacanya panas ya. Oke, baik. Silakan Bang Andi.
3: Gak bisa kita request lagu sendiri, gak bisa ya?
0: Lagunya sudah terpilih nih, ada 3, Camelia Malik, Ikke Nurjana, Trio Shakira.
3: Ikke Nurjana aja kalau
0: begitu. Ikke Nurjana, baik. Salamnya?
3: Salamnya untuk semua aja. Salam kenal dari Bang Andi di Batam.
0: Iya.
3: Oke, makasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bang Andi dan beberapa penelpon yang sudah gabung ya. Ini saya hadirkan lagi, ada Camelia Malik, Ikke Nurjana, dan Trio Shakira. Trio Shakira ini merupakan lagu yang terdiri dari 3 penyanyi dangdut senior ya. Ada Imam S. Arifin, kemudian juga ada Joni Iskandar dan Yusi Yunus. Dan ya, merupakan penyanyi favorit ya dari Bang Mairona tadi. Oke, sebelum kita dengarkan Trio Shakira, kita dengarkan dulu 2 penyanyi dangdut nih. Ada Camelia Malik, kemudian disusul Ikke Nurjana.

0: Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

20 menit berlalu ya dari pukul 14 siang ini. Yang mau ikutan lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada lagu dari Ridho Roma and Sonetto Band, Aduhai. Rere Reina, Terjebak, Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, Revina Alvira, Bumi Pun Turut Menangis, Nasara Fahad, Baru Terasa. Saya nantikan di 0811 495 9490.

Sekali lagi yang masih tersisa ada Rido Roma and Sonetu Band Aduhai, Rere Raina Terjebak, Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Revina Alvira Bumi Pun Turut Menangis, Nasar Fahad Baru Terasa. Sambil menanti partisipasi Anda yang mau bergabung bersama kami, ini ada informasi ya untuk Anda ataupun adik-adik yang berusia 16 tahun dan 25 tahun untuk ikutan di Lomba Bintang Radio LPP RRI Fakfak. Untuk lomba ini terbuka bagi masyarakat umum mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Dan pendaftaran tingkat Fakfak telah dibuka dari tanggal 1 sampai besok 30 Agustus 2026. Technical meeting pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi Rifanti di 0852 5543 4760.

57 menit berlalu ya dari pukul 14 pendengar. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung melalui jalur telpon. Saatnya kita jelang penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP3.

0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusorong. Bersama saya Prame Suara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 70 anggota Satpol PP Raja Ampat mengikuti pendidikan di Markas Brimob Yogyakarta. Laporan Padli Ramdan.
1: Kabupaten Raja Ampat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar di Markas Brimob Provinsi Yogyakarta. Keberangkatan Satpol PP ini dilepas dalam apel yang dipimpin Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, didampingi Kepala Satpol PP Gideon Om Karsba dan Staf Ahli Bupati Zulaida Kelibai. Kasatpol PP Raja Ampat Gideon Om Karsba menerangkan sebanyak 70 anggota Satpol PP akan mengikuti pendidikan selama 1 bulan yang akan dimulai sejak 3 September 2026. Agenda pendidikan dasar oleh anggota Satpol PP ini memang sudah diagendakan sejak lama untuk membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kinerja para anggota. Gideon meminta kepada semua anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar dengan seksama dan mengikuti semua arahan dari pendamping. Pihaknya berharap kepada semua anggota yang nantinya mampu menyelesaikan pendidikan untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik, profesional, dan terus mengedepankan jiwa pelayanan kepada masyarakat.
2: Sebab itu di sore pagi hari ini kami dan Satpol Polisi Pamulaja menyampaikan bahwa pagi hari ini kami dengan pimpinan daerah untuk melaksanakan kegiatan pelepasan beserta Satuan Polisi Pamulaja yang pendidikan di Yogyakarta. Waktu yang ditentukan oleh di pendidikan sana nanti 1 bulan dan jumlah yang ada adalah 70 peserta. Satu yang mereka pelatihan adalah
1: Dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menitipkan pesan agar semua anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar untuk menjaga sikap dengan baik. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar anggota Satpol PP semakin profesional sebagai garda terdepan dalam pengamanan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda mendapat rekomendasi kelayakan lingkungan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Rencana pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Dr. Joni Kamuru. Hal itu disampaikan pada sesi akhir Rapat Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, dan RKL-RPL yang berlangsung di Gedung Direktorat Pasca Sarjana Uni Muda Sorong. Mustika mengatakan Pemkab Sorong memberikan apresiasi pada pihak pemrakarsa Uni Muda yang dinilai terus berkomitmen melengkapi seluruh tahapan pemeriksaan lingkungan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.
4: Pembangunan Rumah Sakit Uni Muda bukan hanya sekedar penambahan sarana operasi logistik, tetapi merupakan langkah strategis daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan penguatan sarana edukasi medis di Papua Barat Daya. Sedang menggenapi seluruh muatan dokumen AMDAL, baik terkait analisis dampak kegiatan utama, plan medis, dan lain-lainnya, kami menilai bahwa dokumen ini telah disusun secara komprehensif dan mengakomodasi prinsip penanganan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami menyatakan mendukung dan merekomendasikan kelayakan lingkungan. Kami berharap setelah rekomendasi ini diterbitkan, pihak pemerintah konsisten menerapkan dokumen RKP, RPL, dan laporan hari ini, serta terus berkoordinasi erat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo dalam pemantauan berkala.
3: Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, turut mengingatkan manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong agar tidak mengabaikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Julian menegaskan pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh pihak rumah sakit.
5: Pengelolaan limbah B3 di Undang-Undang 32/2009 itu mengatakan limbah B3 harus melakukannya. tidak bisa mengolah jumlahnya, menambah bahaya kebijakan mereka, tidak dikira. Jangan sampai ini digunakan untuk pihak lain, APH untuk mana. Nah, itu untuk rumah sakit, Solo Selatan. Di TP mana ini,

0: Terlibat yang kait dengan pengelolaan limbah di dia dan air limbahnya instalasi pengolahan limbah.
1: Sebelum rapat diakhiri, seluruh peserta undangan dari berbagai unsur juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap kelayakan dokumen AMDAL. Dari seluruh masukan yang disampaikan, peserta rapat pada prinsipnya sepakat bahwa dokumen AMDAL telah memenuhi aspek kelayakan lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lapas kelas 3 Teminambuan menerima 60 warga binaan dari Lapas kelas 2 Sorong. Laporan Edis dari SP Teminambuan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Teminambuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menerima pemindahan warga binaan dari Lapas Kelas 2 Sorong sebanyak 60 orang. Proses pemindahan dan penerimaan itu berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 3 Teminambuan Ahmad Walid kepada RRI menyampaikan pemindahan 60 warga binaan tersebut dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Disampaikan bahwa alasan pemindahan itu dikarenakan Lapas Kelas 2 Sorong hampir mendekati over kapasitas. Sementara untuk Lapas Kelas 3 Teminambuan memiliki kapasitas tampung sebanyak 120 orang. Sedangkan warga binaan yang ada saat ini sebanyak 37 orang.
4: Kita mendapatkan warga binaan pemindahan dari Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang. Di mana proses pelaksanaan pemindahan ini dari Lapas Sorong itu berdasarkan atensi dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat. Pemindahan ini dengan alasan bahwa Lapas Sorong itu sudah mendekati over kapasitas. Jadi Lapas Teminambuan dengan isi penghuni saat ini 37 orang dan kapasitas hunian di Lapas Teminambuan itu 120 orang. Jadi saat ini ditambah oleh Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang, jadi 97 orang. Proses pemindahan ini kita laksanakan sesuai SOP, di mana penerimaan ini kita pertama melakukan pengecekan administratif, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan baik badan maupun barang yang dibawa oleh warga binaan. Setelah itu, warga binaan yang baru masuk itu wajib mengikuti program mapenaling, masa pengenalan lingkungan.
3: Lebih lanjut, Ahmad Walid mengharapkan agar para warga binaan dapat menyesuaikan diri, disiplin mengikuti semua aturan selama menjalani masa pidana dan pembinaan di Lapas Kelas 3 Teminambuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, mempermudah akses warga, Pangdam 18 Kasuari meresmikan jembatan Garuda Merah Putih. Laporan Nirwana.
5: Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru meresmikan jembatan Garuda Merah Putih bertempat di Jalan Petrocina, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita secara simbolis di lokasi jembatan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembangunan jembatan ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Christian Kurnianto Tehuteru dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran jembatan ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas aktivitas harian warga setempat.
6: Hingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di arah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk Jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar. Dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini, menjadi akses penghubung antara Kelurahan Kelamana dengan Kelurahan Klablim di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.
5: Warga setempat menyambut dengan antusias peresmian ini. Fasilitas baru dinilai efektif memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan berkendara, sekaligus mendorong roda perekonomian lokal di Distrik Sorong Timur. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan bantuan sembako dan alat tulis bagi pelajar yang hadir pada peresmian jembatan Garuda Merah Putih tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Mitra Pembangunan Raja Ampat mengusung 10 isu strategis. Kembali dilaporkan Pak Adi Ramdan.
7: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat menggelar pertemuan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Forum ini melibatkan organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, media hingga perbankan. Forum ini menyepakati 10 isu strategis yang menjadi fokus kegiatan, meliputi tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syahdan, menyambut baik atas terselenggaranya pertemuan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga konservasi, akademisi, dan pelaku usaha pariwisata yang selama ini telah bahu-membahu bersama pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Mansur berharap forum dapat menyamakan pemahaman dan persepsi tentang pariwisata berkelanjutan, menyepakati fungsi peran, mekanisme kerja forum, serta merumuskan langkah aksi bersama demi menjaga kelestarian Raja Ampat.
8: Peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan nyata, antara lain tekanan terhadap ekosistem terumbu karang, persoalan sampah dan limbah, penumpukan wisatawan pada lokasi tertentu, serta perilaku wisata yang belum sepenuhnya mendukung prinsip berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah berupaya melalui regulasi, penerapan daya dukung wisata dan kode etik pariwisata, namun upaya ini memerlukan keterlibatan dan komitmen seluruh kepentingan secara bersama-sama. Atas dasar itulah, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui surat keputusan Bupati Raja Ampat sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multi pihak.
7: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat dibentuk melalui surat keputusan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multipihak. Ketua Forum Mitra Pembangunan dijabat oleh Ruben Sauyai yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agenda akbar bertajuk Papeda Summit segera digelar. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan rapat finalisasi.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
10: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang duduk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan tanah ini ke depan untuk anak cucu kita.
11: Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk
9: batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
12: Harapan kami itu ada rekomendasi kebijakan. Ya, kita buat dan serahkan ke, ya, bila perlu ke Presiden, kepada petinggi Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita rubah.
9: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika Korwil, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
13: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di semua wilayah perairan Papua Barat Daya. Dan untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Diimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
2: Pendengar, demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong. Kembali Anda ikuti siaran kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan melalui gelombang 94,9 FM. Temani ruang dengar Anda di suasana sore ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi serta informasi hingga menuju pada pukul 16.30 saat disampaikan ruang layanan masyarakat, kemudian pada pukul 17 cek fakta.

Maka pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan risiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai risiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepena. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pendengar, kami punya update dan informasi ya dari laman rri.co.id ini terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ia mengatakan sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Hingga sehari sebelumnya masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA. Mereka membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Ia pun menyebut jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutla masih berulang di sejumlah wilayah. Pemerintah mengedepankan edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat karhutla. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker. Kementerian Kesehatan juga terus memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan untuk memastikan warga yang mengalami gangguan pernapasan mendapat penanganan sesuai kebutuhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari.

0: benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.
1: Ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengan Anda di suasana sore hari ini, nantinya pada pukul 16.30 atau jam setengah 5 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ruang layanan masyarakat. Pendengar, otoritas Nepal mengevakuasi sebanyak 3.253 orang setelah banjir bandang menerjang sejumlah wilayah negara tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Portal Berita Nepal, Rotopati melaporkan pada Jumat 28 Agustus 2026, jumlah tersebut disampaikan juru bicara pemerintah Nepal, Sasmit Pokharel. Ia mengatakan ribuan warga berhasil diselamatkan setelah banjir melanda wilayah terdampak. Sebanyak 15 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan. Selain itu, 4 helikopter lainnya digunakan untuk mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok ke wilayah yang terdampak bencana. Banjir terjadi setelah arus air yang sangat deras menerjang sungai Bottekosi di kawasan pegunungan Nepal. Bencana tersebut dipicu gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Dalam operasi penyelamatan, tentara Nepal juga mengevakuasi 336 orang, termasuk 45 wisatawan asing, menggunakan helikopter dari zona yang dilanda banjir. Nepal News melaporkan bahwa Nepal News mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal, Rajaram Basnet, melaporkan bahwa evakuasi tersebut dilakukan pada Kamis. Basnet mengatakan sekitar 4.000 personel militer dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak. Otoritas Nepal terus melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan untuk memastikan keselamatan warga serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang. Informasi ini dan updatean informasi lainnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat sore ini Sabtu 29 Agustus 2026 berisikan satu pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio LPP RRI Fakfak. Isi pengumuman: persyaratan umum peserta, 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran. Pendaftaran secara offline melalui Panitia Seksi Lomba RRI Fakfak, Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. Pendaftaran tingkat Fakfak. Pendaftaran peserta dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fakfak. Seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil. Seleksi putaran 1 tanggal 28 dan 29 September 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 1 dan 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil. Seleksi putaran 1 tanggal 12 dan 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 dan 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 dan 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852-5543-4760. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

saatnya tips kentongan. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana? Sebelum bencana terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Artinya, drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanam rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor, pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pondasi tiang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi dan jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Nah, sementara pada saat bencana terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan bagaimana caranya ketika setelah terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

Berikut untuk updatean informasi berikutnya, ini informasi tentang Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengeluarkan surat edaran SE tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan operator seluler. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi, Miutia Hafid menjelaskan langkah ini juga didasari oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi MK. Hingga saat ini pemerintah menilai masih banyak operator seluler yang belum sepenuhnya patuh 100% terhadap keputusan tersebut. Dalam SE terbaru tersebut, terdapat 4 poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh operator seluler. Pertama, SE ini mengatur secara tegas agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi sesuai dengan putusan MK. Kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya. Ketiga, operator juga diwajibkan memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menyediakan berbagai mekanisme rollover. Dan yang terakhir, operator wajib melaporkan pelaksanaan SE ini setiap bulan kepada Kemkomdigi, di mana deadline untuk pelaporan pertama adalah tanggal 28 September atau persis satu bulan dari SE ini dikeluarkan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang?
0: Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menulis atau menggambar.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Japva Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Melalui laman resmi japva.co.id, diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir PT Japva Indonesia. Perusahaan pun saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.

0: 101.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

9 menit berlalu ya dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Tentara Nasional Indonesia TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Kapri Maroks 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dengan masyarakat dalam satu arena olahraga. Perlombaan olahraga Hybrid Fitness Race tersebut akan diselenggarakan di ISBSD Tangerang pada Sabtu 26 September 2026. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai 500 juta rupiah yang dapat diraih para pemenang. Masyarakat secara umum, baik kalangan pemuda maupun komunitas fitness, atletik dan sebagainya, bisa mengikuti acara ini. Selain itu, anggota TNI Polri juga bisa bergabung untuk memeriahkan event tersebut. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Primaroks 2026, Kolonel Infantri Subandi di Jakarta pada Jumat kemarin 28 Agustus 2026. Kategori TNI Polri mencakup nomor single man, single woman, double man, double woman, relay man, dan relay woman. Sementara kategori umum menyediakan nomor single man, single woman, double man, double woman, double mixed, relay man, dan relay woman. Ya, pendengar, Kolonel Infantri Eka Wira Darmawan mengatakan pendaftaran Primaroks 2026 ini dapat dilakukan sebelum 13 September 2026 melalui aplikasi GERS atau dengan mengunjung Instagram @primaroks2026. Adapun kegiatan dijadwalkan berlangsung di Hall 89 ISBSD Tangerang pada Sabtu 26 September 2026. Untuk update dan informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Aduh, hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga, jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak visceral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum-minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak visceral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesat, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tulang saku cinta ini.
1: Ah, mungkin kau kurang usaha ambil lepuh hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua saya sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat saku perjuangan selama ini itu? Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh, jangan kau terlalu bucin begitu, Kak. Kok perjuangan itu terasa berapa kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu? Lagian kau bicara cinta itu, beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jangan malas sekolah, rajin belajar, jangan kalahi juga, eh. Kau ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah putangan. Generasi penerus bangsa.

Suara merdu dari Afgan Syahreza lewat lagu berjudul Terima Kasih Cinta yang dirilis pada tahun 2008 sebagai single utama dari album debutnya Confession No. 1. Lagu yang diciptakan oleh Baby Romeo ini mengisahkan tentang penyesalan, rasa syukur dan kesempatan kedua dalam cinta. Masih ada pilihan lagu hiburan lainnya ya, saya hadirkan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda, terutama yang ada di daerah Fak-Fak, usia remaja putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, yang punya bakat di bidang tarik suara, jangan sampai terlewatkan ya untuk mengikuti Lomba Bintang Radio. Nah ini terkait dengan pelaksanaan lomba tersebut, terbuka untuk masyarakat umum bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran telah kami buka dari tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Nah ini masih ada waktu ya hingga esok, jadi yang belum mendaftarkan diri ayo segera daftarkan diri. Kemudian untuk technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852-5543-4760. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya.

0: Pace, kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tiang.
0: Iya juga ketu masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Ini telah kita dengarkan bersama dan membawa kita pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa berada di penghujung kebersamaan untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, dari pukul 12 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, dengan berbagai segmen yang sudah dihadirkan untuk Anda. Saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur. Selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Insya Allah kita akan suka kembali di esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Saya Jelaika Waulad. Senang sekali kembali bisa menyapa Anda edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kita bersama di zona petang. Bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan untuk Anda azan maghrib pada pukul 18:16 dan tarhim pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda, kita nikmati satu suguhan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Baik pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an disusul dengan salat tarawih dan berdoa azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak untuk area yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Teman di ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini ada pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda pendengar di hari ke-29 di bulan Agustus 2026. Menuju ke pukul 19, satu di jam 7 malam, sesaat lagi kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.

Pecel merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Radio menjadi salah satu media elektronik termutakhir pada masanya. Radio memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sejarah penemuan radio tidak terlepas dari peran Guglielmo Marconi. Ia berperan besar dalam perkembangan dunia penyiaran, terutama radio. Tahukah kamu, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur berkebangsaan Italia. Ia dikenal setelah sukses mengembangkan telegrafi atau pengiriman pesan memakai huruf atau angka tanpa kabel yang kemudian disebut dengan radio. Setahun kemudian, tepatnya 1895, Marconi berhasil

mengadopsi secara massal penemuannya tersebut. Radio temuan Guglielmo Marconi pertama kali dipasarkan pada tahun 1898. Pada tahun berikutnya, alat temuannya itu sanggup mengirim berita tanpa kawat menyeberangi Selat Inggris. Sadar bahwa alat temuannya itu masih memiliki banyak kekurangan, Guglielmo Marconi terus berupaya menyempurnakannya. Kemudian pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita lewat radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuannya ini sangat berjasa besar bagi peradaban manusia.

0: Pregero Women Dikdasmen Fajar Riza Ulhaq menilai program cek kesehatan gratis CKG sekolah mulai memberikan manfaat langsung bagi murid. Program tersebut diharapkan memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan baik sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya, CKG sekolah merupakan bagian program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat. Program tersebut juga menjadi implementasi Asta Cita keempat yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Ia menilai hasil screening kesehatan fisik dan mental perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi tenaga kesehatan, UKS, guru bimbingan konseling. Orang tua juga diharapkan berperan dalam memastikan hasil pemeriksaan tersebut mendapat tindak lanjut yang tepat. Berdasarkan laporan pemerintah Kota Bogor, cakupan CKG sekolah hingga 24 Agustus 2026 telah mencapai 30,8%. Wamenkes Dante meminta setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti melalui upaya promotif, preventif, pelayanan primer, serta sistem rujukan. Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat CKG sekolah telah menjangkau 153.021 sekolah hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 18.572.503 murid telah terdaftar dari total sasaran nasional yang mencapai 50.255.073 murid. Dari jumlah pendaftar tersebut, 15.222.475 murid telah memperoleh pelayanan dan 11.502.488 murid menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan. Data tersebut menunjukkan pelaksanaan CKG sekolah terus menjangkau semakin banyak murid di berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan tantangan kesehatan anak masih cukup besar, terutama terkait kesehatan gigi dan tekanan darah. Dari 12.620.895 murid yang diperiksa, sebanyak 5.158.483 atau 40,9% mengalami karies gigi. Informasi lengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
1: Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Untuk menjangkau responden yang belum dapat ditemui dalam pendataan sensus ekonomi 2026, petugas akan melakukan pendekatan melalui ketua RT, ketua RW maupun kepala distrik, termasuk menghubungi langsung responden agar seluruh sasaran pendataan dapat tercatat. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan vokasi National Batch keempat dapat mengikuti pelatihan secara serius sehingga keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

Saudara, untuk menjangkau responden yang belum dapat ditemui dalam pendataan sensus ekonomi 2026, petugas akan melakukan pendekatan melalui ketua RT, ketua RW maupun kepala distrik, termasuk menghubungi langsung responden agar seluruh sasaran pendataan dapat tercatat. Laporan Januardi.

0: Saudara Kepala BLK Kabupaten Fakfak berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch keempat dapat mengikuti pelatihan secara serius, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung di gedung BLK Kabupaten Fakfak tersebut dibuka langsung oleh Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur. Pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BLK Kabupaten Fakfak dengan Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Sorong. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi serta keterampilan tenaga kerja lokal agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur mengatakan pada batch 4 tahun ini terdapat 6 kejuruan yang dibuka dengan total 8 kelas, di mana seluruh program pelatihan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN melalui BPVP Sorong. Ia menjelaskan awalnya BLK Fakfak hanya mendapatkan alokasi 7 kelas, namun tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan membuat pihaknya mengusulkan penambahan 1 kelas kepada BPVP Sorong yang kemudian disetujui untuk program instalasi listrik bangunan sederhana.
2: Dari 6 juruan atau 6 program pelatihan dan berjumlah 8 kelas. Semuanya itu bersumber dari APBN, dari BPPP Sorong yang dilaksanakan di BLK Fakfak. Kemarin kami sempat mendapatkan hanya 7 kelas, namun karena antusias peserta yang membludak, kami meminta kepada pembina di BPPP Sorong apakah bisa ditambahkan 1 kelas lagi, yaitu jadi kami ditambahkan 1 kelas di program pelatihan instalasi listrik bangunan sederhana. Jadi berjumlah semua 8 kelas. Jurusan yang dibuka dalam pelatihan ini ada practical office 2 kelas, kemudian instalasi listrik bangunan sederhana 2 kelas, teknik AC residensial 1 kelas, fillet welder SMAW 3F 1 kelas, menjahit pakaian dengan mesin 1 kelas, sama barista atau percikan kopi 1 kelas. Jumlah peserta semua 128 orang peserta. Untuk durasi pelatihan berbeda-beda, yang untuk practical office 24 hari atau 240 JP, kemudian untuk teknik AC instalasi listrik sama menjahit 26 hari atau 260 JP, untuk kelas dan barista atau percikan kopi itu 18 hari atau 180 JP.
1: Menurut Awaludin, proses pelatihan akan mencakup teori dan praktik yang nantinya diakhiri dengan ujian sertifikasi kompetensi. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan secara serius hingga selesai, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Sementara itu, pihaknya juga berharap mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah karena BLK Fakfak belum memiliki tenaga fungsional instruktur. Untuk sementara masih menggunakan instruktur lokal yang rata-rata merupakan praktisi di bidangnya masing-masing. Januardi melaporkan.

0: Saudara, melalui keterlibatan ketua-ketua RT, pemerintah dapat mengetahui rumah tangga atau masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya dan memanfaatkan pelayanan pengangkutan sampah yang tersedia. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak berencana melibatkan kepala distrik, kepala kelurahan hingga ketua RT dalam upaya meningkatkan pendataan masyarakat terkait pelayanan dan retribusi sampah. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan, saat ini petugas kebersihan masih melakukan pendataan berdasarkan jangkauan wilayah yang diketahui, terutama pada rute yang dilalui mobil operasional pengangkut sampah. Menurutnya, keterbatasan jangkauan petugas menjadi salah satu alasan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi dengan melibatkan aparat kewilayahan hingga tingkat RT. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah.
2: Kedepan, kami akan melakukan sosialisasi tersebut dengan menggandengkan para kepala distrik, kepala kelurahan, dan RT-RT. Ya, misalnya dalam satu RT, berarti yang tahu masyarakatnya yang tinggal situ, sehingga dia bisa mengetahui, oh, rumah tangga atau masyarakat siapa yang membuang sampah pada tempatnya, atau masyarakat siapa yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Sehingga kalau kita sudah ketahui atau RT sudah ketahui, berarti yang melakukan atau yang membuang sampah pada tempatnya, berarti ditetapkan sebagai wajib retribusi.
1: Dikson menjelaskan, melalui keterlibatan RT, pemerintah dapat mengetahui rumah tangga atau masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya dan memanfaatkan pelayanan pengangkutan sampah yang tersedia. Masyarakat yang telah terdata sebagai penerima pelayanan nantinya dapat ditetapkan sebagai wajib retribusi. Namun, Dikson menegaskan pihaknya tidak mengedepankan tindakan terhadap masyarakat, melainkan akan membangun koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk meningkatkan kesadaran. Januardi melaporkan.

Puskesmas Sekban bersama Kader Posyandu Kampung Sekban dan warga menggelar kegiatan tracing TBC terintegrasi CKG di Balai Kampung Sekban Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis sekaligus memperkuat pencegahan penyakit di tengah masyarakat. Sekretaris Kampung Sekban Layudin mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Puskesmas Sekban kepada pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan warga sekaligus mendukung program percepatan eliminasi TBC. Ia juga menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tracing TBC terintegrasi CKG sangat diperlukan agar proses pemeriksaan dan penemuan kasus dapat dilakukan secara lebih optimal. Ia mengapresiasi warga Kampung Sekban yang hadir dan mengikuti kegiatan sesuai pemberitahuan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam pemberitahuan tersebut, warga yang mengikuti kegiatan diminta membawa fotokopi kartu keluarga atau KK sebagai salah satu persyaratan administrasi. Kehadiran dokumen tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam melakukan pendataan masyarakat yang mengikuti kegiatan pemeriksaan. Ia berharap kegiatan tracing TBC terintegrasi CKG dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Sekban, terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya penemuan kasus secara lebih dini dan langkah pencegahan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari penyebaran TBC serta memperoleh penanganan sesuai kebutuhan. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, pemerintah Kampung Porum saat ini masih fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam program tahap pertama tahun 2026. Kawur Keuangan Kampung Porum, Soleman Patiran, mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat. Kepada RRI, ia mengatakan pemerintah kampung terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar seluruh program tahap pertama dapat diselesaikan sesuai rencana. Menurutnya, penyelesaian pekerjaan menjadi prioritas sebelum pemerintah kampung melanjutkan tahapan administrasi berikutnya. Salah satu pekerjaan yang masih berlangsung yakni plesteran dinding rumah penerima manfaat sebanyak 10 unit rumah. Pekerjaan tersebut terus dikerjakan agar rumah warga dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat. Selain plesteran dinding, pemerintah Kampung Porum juga melaksanakan pengecoran lantai dan pengecoran dinding rumah penerima manfaat. Program tersebut mencakup 5 unit rumah yang hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan di lapangan. Pemerintah Kampung Porum berharap seluruh pekerjaan tahap pertama dapat segera dirampungkan sehingga proses pelaporan dan pengajuan pencairan terhadap kedua pencairan tahap kedua tidak mengalami hambatan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan untuk masyarakat Kampung Porum dapat terus berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat bagi warga. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama aja yang kasih tinggal Yana sendiri. Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepewarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang bagi saudara umat Hindu, kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama

bakti kepada Catur Guru di tengah persaingan kemajuan teknologi. Catur Guru adalah konsep di dalam agama Hindu yang berarti empat guru yang harus dihormati, yaitu Tuhan atau Guru Swadhyaya, orang tua Guru Rupake, guru sekolah atau guru pengajian, dan pemimpin atau pemerintah, yaitu Guru Wisesa. Catur Guru menekankan bahwa di setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi keempat jenis guru karena peran mereka yang sangat penting di dalam membentuk karakter, moral, dan kehidupan spiritual seseorang. Empat jenis guru di dalam Catur Guru. Yang pertama, Guru Rupaka. Guru yang pertama disebut dengan Guru Rupaka, yang termasuk adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Orang tua dianggap sangat berjasa untuk anak-anaknya, sehingga jasa inilah yang kemudian diyakini menyebabkan setiap manusia memiliki tiga hutang, yaitu hutang badan, hutang jasa, dan hutang hidup. Di dalam agama Hindu, orang tua merupakan guru yang pertama mengajarkan tentang kehidupan. Terlebih, kita tentu menyadari bagaimana peran penting orang tua di dalam sebuah kehidupan, menanamkan sikap hormat dan patuh kepada mereka menjadi salah satu wujud penghormatan kepada Guru Rupake. Ketika seseorang patuh terhadap satu dari Catur Guru ini, maka dampaknya akan terlihat sangat nyata di dalam lingkungan pendidikan, kehidupan spiritual dan agama, serta berbagai hal positif di lingkungan sekitarnya. Guru Rupaka adalah orang tua yang dapat memelihara dan mendidik kita. Penerapannya di dalam teknologi, yang pertama, mengembangkan teknologi yang menghubungkan keluarga dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dengan keluarga, misalnya melalui komunikasi yang memudahkan kontak jarak jauh. Bakti kepada orang tua dapat diwujudkan dengan menciptakan teknologi yang memudahkan kehidupan mereka, seperti alat kesehatan pintar dan aplikasi pengingat atau sistem keamanan di rumah. Mengedukasi orang tua tentang teknologi, dan anak-anak dapat berbakti dengan sabar dan mengajarkan orang tua mereka cara penggunaan teknologi agar mereka tidak tertinggal dan dapat menikmati manfaatnya. Yang kedua, guru pengajian. Guru pengajian yang merupakan pengajar dan pendidik di sekolah, seorang guru tentu memiliki jasa yang sangat besar di dalam mengajarkan berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan begitu, diharapkan taraf hidup seseorang akan meningkat. Penghormatan kepada Catur Guru di sekolah tentu menyadarkan kita semua kalau semua pemimpin negeri lahir dari rahim seorang guru. Ketika guru yang digugu dan ditiru sukses membentuk nilai karakter kepada anak didiknya, tentu akan berdampak positif kepada mereka. Di dalam tatanan nyata, tidak jarang anak-anak lebih yakin dengan ucapan dan peran gurunya dibandingkan dengan orang tua. Oleh karena itu, menghormati guru di sekolah juga sangat pentingnya, sehingga dapat membentuk suatu kepribadian menjadi lebih baik. Penerapan di dalam teknologi, guru pengajian, guru dan pendidik sekolah atau lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan, mengembangkan alat pendidikan berbasis teknologi. Para pengembang teknologi dapat berbakti dan menciptakan plafon belajar online, simulasi virtual atau aplikasi edukasi yang inovatif dan terjangkau, menghargai hasil karya intelektual, sikap menghormati
ilmu yang diajarkan oleh guru diwujudkan dengan tidak melakukan plagiarisme atau pembajakan terhadap produk yang merupakan hasil kerja keras orang lain. Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ilmu. Ilmu yang diperoleh dari guru dapat disebarluaskan menggunakan teknologi digital melalui blog atau video sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Yang ketiga, guru wisesa. Guru wisesa senantiasa dihormati yang diwujudkan di dalam pemerintah atau pemimpin di dalam suatu masyarakat. Meski demikian, saat ini ada banyak tindakan yang dianggap melecehkan guru wisesa, misalnya dengan hujatan atau ujaran kebencian terhadap pemimpin yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dengan tahu manfaat catur guru dan di setiap fungsinya, tentu diharapkan dapat membangun sinergi yang positif, tidak terkecuali terhadap guru wisesa. Meskipun tentu tahu kalau tidak semua guru wisesa benar-benar mencerminkan karakter yang patut diteladani. Dan di dalam agama Hindu, pemerintah juga berkaitan dengan guru dan masyarakat umum yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan guru wisesa juga berperan di dalam memberikan kesejahteraan material serta spiritual. Penerapannya di dalam teknologi, guru wisesa mengikuti kebijakan pemerintah tentang teknologi, berbakti kepada guru wisesa di dalam konteks teknologi berarti mematuhi regulasi pemerintah terkait penggunaan internet, privasi data, dan keamanan cyber. Mengembangkan teknologi untuk layanan publik, para ahli teknologi dapat berbakti dengan membantu pemerintah menciptakan sistem yang lebih efisien seperti layanan digital untuk administrasi kependudukan, kesehatan, ataupun transportasi. Dan memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, para pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan perkembangan teknologi agar melayani kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, guru swadaya. Guru yang terakhir yang tentu saja ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam ajaran Hindu, umat Hindu selalu yakin jika segala kebutuhan makhluk dipenuhi olehnya. Guru swadaya diyakini menjadi penentu kebenaran yang absolut sesuai masing-masing ajaran agamanya. Mengamalkan ajaran agama yang dianut serta menjauhi larangan agama menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada guru swadaya ini. Penghormatan sudah pasti harus ditanamkan sejak kecil melalui keluarga masing-masing. Guru swadaya, Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala ilmu pengetahuan dan pencipta alam semesta. Penerapannya di dalam teknologi, menciptakan teknologi untuk mensejahterakan umat. Bakti kepada guru swadaya diwujudkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merusak atau menyalahgunakan. Menjaga etika di dalam inovasi. Para ilmuwan dan insinyur memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual sehingga tidak bertentangan dengan hukum alam atau kemanusiaan. Dan menyadari keterbatasan manusia, dan bakti ini mengajarkan kerendahan hati bahwa sehebat apapun teknologi yang diciptakan, manusia harus menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar. Hal ini mencegah kesombongan dan penggunaan teknologi untuk kepentingan yang merugikan. Umat sedharma yang berbahagia, pentingnya menghormati catur guru di dalam pembentukan karakter,
keharmonisan sosial. Ajaran ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar individu dengan Tuhan, keluarga, lingkungan pendidikan, dan pemerintah. Dan rasa tanggung jawab di setiap individu diharapkan menunjukkan rasa bakti, rasa hormat, dan ketaatan kepada setiap guru di dalam catur guru.

umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah ulasan terkait dengan bakti kepada catur guru di tengah persaingan kemajuan teknologi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Akhirnya saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik mendatang, saya ajak Anda kita ikuti drama radio. Kali ini produksi RRI Ranai, Tak Kenal Maka Tak Sayang.
1: Sayur, yang sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur, semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
1: Kak Joya, sini, banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegak.
1: Loh harus itu Kak Joya, nanti kalau suaranya pelan gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
4: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
4: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
4: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
4: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya, jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini, jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
4: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
4: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya, gak baik itu.
3: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli, mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada, tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Roya tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Bisa kan libur. Baik belanja awak lah.
0: Siapa? Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, bang, bang, wajah lihat keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cik Joy, eh?

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Di tanah Fak-Fak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi, Tombormak. Warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fak-Fak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fak-Fak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar, ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis untuk mendapatkan perawatan mendesak. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan kondisi tersebut pada Jumat 28 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO pada pekan lalu mendukung evakuasi 106 pasien dari Gaza, termasuk 19 anak-anak. Evakuasi dilakukan melalui perlintasan Rafah dan Kerem Shalom dengan para pasien didampingi 132 orang. Tedros mengatakan evakuasi medis memberikan kesempatan bertahan hidup bagi pasien yang membutuhkan perawatan segera. Ia juga menekankan pentingnya akses berkelanjutan melalui sejumlah jalur perlintasan agar pasien dapat memperoleh perawatan medis tepat waktu. Sejak Oktober 2023, sebanyak 13.237 pasien telah dievakuasi dari Gaza. Dari jumlah tersebut, 6.276 pasien merupakan anak-anak, sementara 16.406 pendamping turut dievakuasi. Meski demikian, masih banyak pasien yang membutuhkan evakuasi medis. Kondisi kesehatan masyarakat Gaza semakin sulit akibat konflik yang berkepanjangan dan kerusakan infrastruktur sipil. Ratusan ribu warga Palestina juga telah mengungsi akibat konflik. Sebagian besar dari mereka tinggal di tempat penampungan sementara dan tenda, sehingga menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kerusakan fasilitas dan infrastruktur kesehatan turut memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Kebutuhan terhadap layanan medis mendesak terus meningkat, sementara kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan semakin terbatas. WHO menyerukan agar akses evakuasi medis dapat terus dibuka melalui berbagai jalur perlintasan. Organisasi tersebut menilai akses yang aman dan berkelanjutan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dengan ribuan pasien yang masih menunggu evakuasi, WHO menekankan perlunya jalur keluar yang dapat diakses secara konsisten. Pasien yang membutuhkan perawatan khusus di luar Gaza dinilai tidak dapat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pertolongan medis. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Mami.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia.

Budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Pendengar Astra, melalui Nurani Astra membangun 7 posko bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga 26 Agustus 2026, bantuan tersebut telah menjangkau 35.726 penerima manfaat. Bantuan disalurkan dalam bentuk kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nurani Astra telah menyalurkan 5.605 paket sembako dan 2.700 paket shelter. Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelanda Subroto mengatakan, bantuan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan diberikan untuk membantu proses pemulihan pasca bencana secara bertahap. 7 posko bantuan berada di Kabupaten Sika, Manggarai Timur, Manggarai, Nagikeo, Ngada, dan ND. Posko tersebut digunakan untuk menyalurkan kebutuhan dasar sekaligus mendukung pemulihan masyarakat. Selain bantuan kebutuhan dasar, Nurani Astra memberikan layanan kesehatan kepada 1.946 pasien di wilayah terdampak. Layanan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemulihan kesehatan masyarakat setelah bencana. Memasuki tahap berikutnya, layanan kesehatan akan menyasar kelompok rentan di Nagikeo, Ngada, dan Manggarai Timur. Sasaran layanan meliputi ibu hamil, balita, dan lanjut usia. Layanan kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan, pemberian obat dan vitamin, serta makanan bergizi. Dukungan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan kelompok rentan selama masa pemulihan. Astra akan terus memantau kondisi masyarakat terdampak dan menyesuaikan bantuan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mendukung penanganan dan pemulihan masyarakat. Dukungan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Astra melalui semangat sejahtera bersama bangsa. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs Indonesia. Informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Semarakan weekend Anda mendengar di hari ini bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak bisa lengkapi sekaligus warnai suasana weekend Anda yang tengah Anda nikmati. Ngobras malam hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 21 atau di jam 9 malam saat kita jeda ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius.

salah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa tidak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan len atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan len untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan len ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Musik. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Pingpong League ataupun BRI Indonesian Pingpong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nira Pilih Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, temani ruang dengar Anda, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya, hiasi suasana akhir pekan Anda.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu per satu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Pendengar, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu 29 Agustus 2024 pagi di kota Auckland, Selandia Baru. Para diaspora Indonesia itu berkumpul untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Veli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air. Selain kegiatan tersebut menjadi ajang bertemu dan bersilaturahmi dengan sesama WNI di Auckland. Sukacita peringatan HUT RI juga dirasakan Dewi, seorang WNI yang telah lebih dari 20 tahun berdomisili di Auckland. Dewi dari stan Pak Dudung Corners menyebut ia menyajikan beragam makanan Indonesia, mulai dari bubur ayam, nasi kuning, bakso, siomay, hingga asinan Betawi. Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum para WNI berkumpul untuk memperkuat rasa persaudaraan. Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral KKIA Stefanus Leo pada kesempatan yang sama. Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Suebu. Dubes RI turut menyebut kegiatan ini menjadi momentum tepat untuk mempererat silaturahmi antar WNI di perantauan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengaran yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, kami hanturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Oke, malam hari ini kita bersama di Ruang Rindu ya, untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Ada yang sudah bergabung malam hari ini, saya langsung sapa aja. Selamat malam untuk Bunda Christine, apa kabar?
1: Rindu nomor bagi rindu memori lagu. Kabarku baik-baik selalu. Kalau Mbak Eka gimana kabar?
0: Oke, kabar saya juga baik juga Bunda.
1: Amin.
0: Silakan.
1: Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Oke, baik Bunda, malam hari ini ada lagu dari The Lloyd, Bila Rindu. Kemudian ada Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Ada Titi Puspa, Apanya Dong. Ada lagu dari Kus Plus, Bujangan. Kemudian ada lagu dari Rod Stewart. Ada lagu dari Eric Clapton with Wonderful Tonight. Dan juga George Baker with I Have Been Away Too Long.
1: Oh, George Baker aja Maika.
0: Oke, silakan, lagunya buat siapa nih Bunda?
1: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Fredia, ada Bang Jud, ada Bang Bintang, ada Bang Lai Putra Tengah, Kang Ahmad Irwan ya, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Ani Kota Mobagu, ada Bang Benijo, ada Bu Ellen, ada Juk Muklip, dan sama-sama sedang Mbak Eka yang lagi monitor ya. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam kompak.
0: Okay.
1: Buat Mbak Eka tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Eka, selamat malam.
0: Oke, selamat malam untuk Bunda Christine ya, perdana di Kota Palu ya, sudah bergabung malam hari ini. Kemudian saya ke penelpon berikut, ada Putra Tengga. Selamat malam Putra Tengga.
2: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan, masih baik-baik selalu sehat.
0: Baik. Oke, baik, silakan lagunya ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Deloitte.
0: Lagunya Deloitte boleh. Lagunya buat siapa nih?
2: Oke, yang pertama Mbak Eka yang selamat juga ya, semoga sehat selalu. Bunda Natalia juga yang lewat, Bang Lai juga, ada juga Bang Hadi, ada Bang Dari, Saban, Mbak Lili juga, dan juga ada Bang Luhut.
0: Oke.
2: Okay. Ada semua yang ada di mana sana. Kemudian ada Pak Jumedi Nyamon, Nama Syari, Bang Ahmad Irwan, dan juga Ibu Ali dan Bang Widi. Oke, semuanya semua.
0: Oke, baik.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya buat Putra Tengga. Kemudian ada Hadi Dinias, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam Hadi, silakan, apa kabar?
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu Kak Eka.
0: Iya, selamat malam juga, gimana kabar Hadi?
3: Kabarku puji Tuhan, sehat-sehat aja di sini Kak Eka.
0: Oke deh kalau gitu.
3: Kabar kakak pasti sehat ya.
0: Kalau gak sehat berarti saya gak on air malam hari ini Hadi.
3: Karena aku sehat, pasti Kak Eka sehat.
0: Oh gitu ya, oke baik, terima kasih ya. Saling terkoneksi ya, Fak-Fak dan juga Nias ya. Jadi aman aja kayak gitu ya.
3: Ada koneksi di hati gitu.
0: Ada koneksi di hati. Oke deh, boleh koneksinya di hati ya.
3: Koneksi gimana Kak Eka?
0: Kenapa?
3: Cuacanya gimana di sana itu?
0: Cuaca malam hari ini di seputaran RRI sempat gerimis tadi. Sempat gerimis, tapi gak terlalu deras sih. Cuman gerimis aja. Berharap sih hujannya tuh turun tuh deras banget. Tapi belum nyampe gitu kan. Belum.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Kalau di sini nih, ya gak ada hujan sih dalam satu hari ini.
0: Oh gitu ya.
3: Terasa lho, ada mendung-mendung, tapi nggak jadi hujan.
0: Nggak jadi hujan ya, oke. Okay. Kamu kali, gitu kan? Jadi ya, hati kamu mendung gitu, jadi nggak jadi hujan.
3: Kalau hatiku nggak ada mendungnya, tetap aja cerah.
0: Oke, baik.
3: Kalau udah dengar suara kayak itu, aduh, tambah cerah aja.
0: Oh gitu, wes, asik. Bisa juga nih ya.
3: Bercanda loh Tete.
0: Bercanda gitu. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Aman. Silakan.
3: Oke, okay, lagunya karena enggak ini saya itu apa? Enggak saya pahami tadi lagunya itu. Aku pilih aja yang itulah, yang nomor 2 dari yang terakhir.
0: Nomor 2 dari yang terakhir, oh boleh. Lagunya buat siapa nih? Silakan.
3: Lagunya aku ya, buat diri sendiri dan buat semuanya aja juga ya. Salamnya buat Kak Ika, selamat bertugas di studio.
0: Terima kasih. Sampai selalu
3: bersama keluarga di sana ya.
0: Iya, amin.
3: Ada Bang Putra tadi yang baru turun, ada juga Bang Lai, ada juga Ibu Kristen juga tadi yang perdana. Ada satu lagi Bang Lukup, ada Linda Jiga juga, ada Sari Wajar Masin juga, tapi mereka jarang-jarang gabung ya.
0: Iya, jarang-jarang gitu kan. Tapi gak apa-apa, sekali-sekali mereka juga masuk kok.
3: Iya nak, apa saya ajak-ajak sih. Jadi katanya gimana ya, masih ada kesibukan katanya.
0: Oh begitu, iya dimaklumin lah ya kalau lagi ada kesibukan ya.
3: Ada siapa lagi ya, Pak Widi ya. Ada juga Ibu Nafia, ada juga Irman di Perimu ya.
0: Okay.
3: Ada Pak Junaidin, juga ada Melintang Pratama. Dan ada semuanya aja lah Tete.
0: Oke deh.
3: Dari A sampai Z, dirampok lagi ya. Ucapannya salam sehat selalu dan
0: siap.
3: Salam kompak-kompak aja di darat. Ya begitu aja Kak Ika.
0: Baik Hadi, terima kasih. Sehat-sehat buat kamu ya.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat
3: selalu sehat. Kalau Kak Ika sehat, aku tetap sehat.
0: Siap, mantap. Oke deh kalau gitu.
3: Terima kasih
0: kembali. Selamat malam.
3: Sehat, aku tetap sehat.
0: Siap, mantap. Oke deh kalau gitu.
3: Terima kasih
0: kembali. Selamat malam. Oke, makasih buat Hadi di Nias ya. Kemudian ada Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Selamat malam Mbak Lili.
4: Selamat malam Maika.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh, silakan Mbak Lili, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
4: Ada yang judulnya Bila Rindu.
0: Bila Rindu, boleh. Lagunya buat siapa nih?
4: Oke, lagu pilihnya masak dulu buat Mbak Eka yang lagi tugas malam hari ini. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas. Selamat selalu.
0: Oke.
4: Terima kasih buat semua yang ditonton malam hari ini. Selamat di malam ini. Semoga yang mendatang pada waktu terhibur.
0: Iya.
4: Terima kasih buat Mbak Eka, makasih.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Lili, juga Adi Jaki ya. Sehat selalu buat berdua yang sudah pada ikutan. Buat Mbak Nur Jael, silakan dicoba kembali Mbak Nurja ya di jalur telepon. Saya terima dulu ada Ibu Rosna Cendrawasi. Selamat malam Ibu Rosna.
5: Malam, assalamualaikum, ruang rindu.
0: Iya.
5: Mau lewat lagu Mbak Ika.
0: Iya Ibu Rosna. Apa kabar?
5: Kamu SMS tapi alhamdulillah.
0: Kenapa
5: SMS
0: enggak?
5: Tapi nanti tidak baca-baca juga saya punya SMS.
0: Siapa bilang gak dibaca Ibu? Ibu aja prasangka kayak gitu kan. Pasti dibaca lah.
5: Iya kemarin dibayar.

0: tulis, Mbak Yuli tidak baca.
1: Itu mungkin mereka teman-teman gak lihat Ibu, jadi ya begitulah. Tapi kalau saya, Ibu kirim kan pasti saya baca, mana ada saya gak pernah baca.
0: Iya, kalau Mbak Eka itu tetap baca, tapi ya saya sudah lama karena telepon. Telepon dulu,
1: boleh, silakan Ibu.
0: Lagunya yang pertama itu tadi lagu apa,
1: yang mana? Lagu yang pertama yang mana? Oh, nanti saya baca dulu ya Bu ya. Oke, yang pertama tadi sudah di request sama... Tadi ada penelpon perdana, tadi ada Bunda Christine di Palu, kemudian ada Bang Putra Tenga tadi request lagunya Deloitte, kayaknya sama kayak Mbak Lili, Bila Rindu dari Deloitte, kemudian Hadi tadi di Nias juga. Kemudian ini ada sisa lagu yang bisa dipilih Ibu, adalah dari Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Titi Puspa.
0: Nah, itu saja sudah.
1: Oh, Ernie Johan aja. Boleh, silakan. Lagunya buat siapa, Ibu?
0: Lagunya buat teman-teman yang sudah masuk tadi, Bunda Christine.
1: Oke.
0: Okay. Om Putra.
1: Iya.
0: Kakak Lili. Hadi.
1: Iya.
0: Pak Saban, Pak Nasrun. Pak Junedin.
1: Iya.
0: Mendarwin air subahnya dari start telepon ke apa itu.
1: Aku ganggu sudah. Oke. Okay.
0: Bang Yoga. Putri, Pak Freddy.
1: Iya.
0: Bu Farida. Om Bota juga sudah lama tara masuk-masuk.
1: Itu lagi.
0: Dan yang lain-lain saja di kopi.
1: Okay.
0: Dari A sampai Z aja.
1: Siap Ibu.
0: Mbak Eka, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.
0: Pulangnya juga hati-hati.
1: Iya Ibu, insya Allah, terima kasih.
0: Sehat Ibu, bersama keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih.
0: Luang Ibu rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Makasih buat Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sehat selalu Ibu bersama keluarga. Kemudian saya ke penelpon berikut, ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
2: Halo, selamat malam. Ulang rindu.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar?
2: Kabarnya baik. Semoga sebaliknya ya, Adek Eka kah?
1: Iya.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Ada Eka.
1: Ya, gimana?
2: Disiapkan apa ini lagu yang bisa menghibur malam ini?
1: Oke, ada lagu dari Titi Puspa, Apanya Dong, kemudian Faris Rustamunaf, Dunia di Batas Senja. Ada Dian Pramana Putra, Dedi Dukun masih ada. Kemudian ada Kus Plus Bujangan. Ada Pance Ponda, Hanya Sebatas Angan. Kemudian ada Halo?
2: Pance Ponda.
1: Oke. Silakan, lagunya buat siapa nih?
2: Oke, salamnya pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama teman-teman ya yang Amin. Ada di Pak ya.
1: Sehat-sehat
2: buat
1: juga
2: Putra Tenga.
1: Buat
2: selamat malam Putra.
1: Ya, Bunda ya.
2: Ya,
1: sehat-sehat buat Bunda dan
2: puji Tuhan sehat. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat.
1: Amin. Oke. Okay.
2: Ya, salamnya ya buat Putra Tenga. Selamat malam Putra. Semoga sehat selalu dan jaga selalu kesehatan. Sekalipun kita tidak ketemu lagi lewat udara, tapi di radio tetap menyapa.
1: Oke.
2: Buat Bang Luhut, Bang Nasrun, terus Oma Deva, Bunda Wigati, Bang Marcel, semua deh yang tanpa terkecuali ya.
1: Hai.
2: Selamat malam semua, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati kita malam ini.
1: Iya.
2: Buat Ade Eka, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Bunda, selamat malam. Hah? Iya. Kemudian ada Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selamat malam.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam. Silakan, Kang Ahmad Irwan, apa kabar?
3: Kabarnya, alhamdulillah, sambil menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi di sini ya.
1: Oke, silakan. mau request ya. Lagu apa malam hari ini?
3: Bingung apa ya? Coba yang menyentuh lagu apa nih?
1: Oke, yang tersisa ada lagu Titi Puspa, Apanya Dong, kemudian Faris Rustamunaf, Dunia di Batas Senja, Dian Pramana Putra masih ada, Kus Plus, Bujangan.
3: Kus Plus, Plus, Kus Plus, apa susahnya hidup bujangan?
1: Gitu. Oke, silakan lagunya buat siapa
3: itu
1: nih?
3: Pasti kalau Kus muncul, Kus Plus yang terpilih, itu kan aja. Bujangan, kirim-kirim salamnya ya. Buat ini, buat Ibu Rosna yang barusan sudah masuk, buat Putra Tengah, buat Ibu Farida tadi yang katanya lagi ada di Makassar, buat Bunda Christine Natalia, Bunda El, Pak Junaidi, buat Pak Bintang Pratama, Om Botak, Pak Freddy, Teh Dinda, ada juga Bang Luhut, dan buat semua aja nih batuk, aduh keselak asap rokok, baik kak.
1: Oke.
3: Okay. Aduh.
1: Okay,
3: aduh, baik. Kami merokok saya jadi keselak. Ya, buat semua aja lah.
1: Baik, baik. Maaf, terima kasih. Ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih buat Ahmad Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung malam hari ini ya. Saya ke Pak Freddy di Merauke. Selamat malam, Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Maika.
1: Iya, Bapak.
4: Apa kabar hari ini, Maika?
1: Kabar saya baik, Bapak. Sehat walafiat. Bapak sekeluarga ya, gimana kabarnya, Pak?
4: Ya, alhamdulillah juga kami sehat sekeluarga. Cuaca hari ini masih seperti kemarin-kemarin, panas di siang hari, dingin di malam hari.
1: Berarti sama ya Pak ya.
4: Iya, masih belum hujan ini Merauke ini ya, sudah iya lebih 2 bulan hampir 3 bulan sudah ini tidak hujan.
1: Pak juga gitu Pak.
4: Okay.
1: Belum hujan juga belum.
4: Iya. Rasanya tahun ini kemarau mungkin agak panjang nih.
1: Dominasi
4: karena lebih ya, awal kemaraunya ya, tuh biasanya sampai November itu.
1: Iya, betul sekali Pak.
4: Iya. Iya. Oke, Mbak Eka. Ya, saya mau request lagu dari Farid RM-nya.
1: Bapak nggak pengen?
4: Iya, Dunia di Batas. Iya, yang... Dunia di Batas Senja ya.
1: Bapak nggak pengen list yang dari awal, Pak? Ada lagu-lagu yang ini disiapkan.
4: Iya.
1: Bapak nggak mau dengar list dari awal, masih tersisa?
4: Tidak apa-apa. Tadi saya sudah dengar yang dibacakan tuh, yang tersisa ada Farid RM-nya.
1: Iya, ada.
4: Iya, itu Dunia di Batas Senja ya. Ya.
1: Betul sekali, Pak.
4: Oke, okay. Itu saja saya request. Oke, saya salamnya tadi barusan Kang Ahmad Irwan, di awal ada Ibu Christine Toli-Toli yang mungkin masih di Palu kayaknya.
1: Masih di Palu kayaknya, Bapak. Iya.
4: Iya, masih di Palu ya. Aku Puang Putra Tengah juga.
1: Okay.
4: Hadi ada Dika di Taliabu,
1: iya,
4: kemudian
1: Bapak.
4: Tadi ada Mbak Rosna, Mbak Nurja El, Mbak Lili, Mbak Mei juga, masih ada Bang Darwin, Bang Rahman, juga ada Om Botak, Bang Yoga, dan Ibu Ali dan Pak Ali di Pamekasan Tanaya, mudah-mudahan bisa bergabung. Ibu Sofia saat di Makassar sana, dan Bang Le, Bang Luhut, untuk semuanya saja baik, saya salam tanpa kecuali.
1: Baik,
4: semoga
1: Bapak
4: semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
1: Amin.
4: Mbak Eka, selamat bertugas, pulangnya hati-hati, doa terbaik.
1: Amin.
4: Untuk Mbak Eka bersama keluarga.
1: Amin,
4: ya.
1: Terima kasih,
4: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Freddy di Merauke. Oke, saya ke penelpon berikut nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ya halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa nih?
5: Dengan Chris dari Manado, Sulawesi Utara ini, Kak.
1: Oke, Chris, selamat malam, selamat bergabung di Fak-Fak. Apa kabar,
5: iya,
1: Chris?
5: Baru kali, puji Tuhan, sehat.
1: Oke deh.
5: Kalau siang panas, kalau malam ini dingin loh di sini.
1: Sama, Chris, di sini juga.
5: Gitu. Jadi pakai jaket kan di sana?
1: Pakai, enggak mau bilang kalau udah pakai jaket ini cuaca
5: di apa dalam sini? Kan di dalam kan apalagi di ruangan di apa begitu kan? Ruangan siaran studio begitu kan? AC kan?
1: Betul, betul. Jadi memang harus pakai jaket.
5: Oke. Harus dong, menjaga kesehatan kan?
1: Betul sekali.
5: Oke.
1: Silakan, Chris mau dengar lagu apa dong malam hari ini?
5: Lagu pilihannya atau udah ada list itu?
1: Ada di list, ada tersisa lagu dari Gerard Joling with We Don't Have to Say the Word, ada Alphaville with Forever Young, Black Sweet Kenangan Masa Remaja, kemudian Patty Austin and James Ingram with
5: itu, yang kedua itu apa, Forever Young itu?
1: Iya.
5: Yang kedua aja.
1: Oh, oke okay deh kalau gitu. Silakan, lagunya buat siapa nih, Chris?
5: Oke, okay, tentunya saya mau salam dulu yang lagi siaran ini, Eka. Eka kan, bukan Ika kan?
1: Eka, iya betul Eka.
5: Eka. Karena saya perdana lo sama Eka sekarang kan? Baru kan?
1: Iya betul, saya baru perdana sama Chris juga nih malam hari ini.
5: Pernah di apa itu? Di sore hari itu kayak apa itu? Pro Dangdut itu sempat sama Yuli kalau tidak salah ya.
1: Oh gitu, oke.
5: Okay. Jadi sama Eka salam kenal dari Cliff dari Manado Sulawesi Utara ya.
1: Oke okay deh.
5: Oke, okay, yang barusan lewat siapa Pak Freddy ya?
1: Pak Freddy Merauke.
5: Merauke dan juga ibunya kalau tidak salah Ibu Utri ya.
1: Ibu Utri betul sekali.
5: Ibu Utri. Terus yang Tajudin juga di Minasa.
1: Mm-mm.
5: Dan siapa ya? Aduh banyak banget loh, banyak. Siapa ya? Ada Ibu Ratna, Ibu Jingga yang ada di Manado.
1: Mm-mm.
5: Dan semua-semualah pendengar setia Pro 1 Fak-Fak.
1: Oke.
5: Okay. Saya bungkus semua aja ya dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke, okay, Cliff.
5: Dari mana ya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu kan.
1: Mm-hmm.
5: Kita satu bingkai Indonesia NKRI. Harga mati. Itu aja ya. Itu okay. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, terima kasih buat Cliff di Manado, Sulawesi Utara. Ada Purnawasari di Sulawesi Barat. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, okay, silakan.
6: Mengarahkan satu yang ketiga tadi.
1: Lagu yang ketiga, yang mana?
6: Nomor dua, yang tadi yang barusan direkam.
1: Nomor dua? Lagu yang mana nih? Ya, Titi Puspa, apanya dong? Dian Pramana Putra masih ada. Patty Austin, Baby Come to Me. Black Sweet, Kenangan Masa Remaja. Atau Gerald Joling, We Don't Have to kenangan, Say the Word.
6: Itu yang kenangan apa tuh?
1: Kenangan Masa Remaja. Oke, okay, ya. Lagunya buat siapa?
6: Ceritanya ada Ibu Taribe. Ada Pak Widi, Pak Bidu juga. Siapa lagi? Ada Pak Putra Tengah. Ada apa? Sama-sama itu bintang Pakar Kecari. Buat sekarang itu dia. Sama kasih halo. Makasih, Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa antusiasme pendengar. Mbak Ayu Masohi, Assalamualaikum, selamat malam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka, baru
1: halo,
7: udah jumpa.
1: Ini kemana aja ini? Gue baru gabung gini loh.
7: Sebenernya gak kemana-mana sih, cuma ada kesibukan aja biasa sama mama-mama muda.
1: Sama mama muda, yang penting sehat ya.
7: Iya, sehat. Alhamdulillah Mbak Eka.
1: Kenapa?
7: Alhamdulillah nih, saya sudah bisa nelfonin ya.
1: Kenapa Mbak Ayu?
7: Alhamdulillah sudah terdengar suaranya. Penelpon.
1: Oh gitu, udah terdengar suara penelpon.
7: Iya.
1: Alhamdulillah deh, kalau udah bisa terdengar.
7: Iya,
1: suaranya.
7: Saya nggak menelpon itu di kan nggak pernah masuk di Fafa karena kan awalnya suara saya tidak terdengar.
1: Nggak kedengeran ya, tapi sekarang udah alhamdulillah ya, udah kedengeran ya.
7: Sudah ada perbaikan, benar sekali ya.
1: Oke okay, deh, silakan.
7: Iya deh, Mbak Eka, lagunya dari Baby Come To Me atau apa tadi?
1: Baby Come To Me ada miliknya Perry Austin and James Ingram.
7: Iya, Baby Come To Me ya.
1: Iya, Baby Come To Me, itu aja.
7: Kita aja deh, Mbak Eka.
1: Lagunya buat
7: saya sudah lama baru bisa bergabung kembali terhadap Kak Mas Hari ya. Mungkin Mbak Widya juga lagi mitra ada di Tokyo. Dan juga buat Mbak Cendana. Terima kasih Mbak Cendana. Walaupun tidak berkomunikasi dengan di WA, tapi beliau selalu apa namanya di media sosial gitu.
1: Oh gitu. Aktif di media sosial ya.
7: Mbak Widya Cendana. Tetap sehat sama ya dengan keluarga.
1: Amin.
7: Selain itu siapa ya, Bu Farida, Bu Ali mungkin di Pemakasan Madura. Beliau dan juga buat Bunda Sumia Sarni yang berkomunikasi dengan saya tadi, karena emang kita ya karena sudah lama gitu berganti nomor. Tapi nomor ini memang tetap, makanya terus ya gabung, makanya langsung tahu.
1: Iya, langsung tahu dong, nomornya kan masih tetap di save nomornya.
7: Tapi nomor WA-nya ganti, Mbak Eka.
1: Oh, nomor WA-nya ganti ya? Oh, oke deh kalau gitu. Oke.
7: Nanti baru saya bergabung di WA-nya.
1: Boleh.
7: Oke lah ya, buat semua yang menyiapkan proses TRI Fafa dan terkejutnya selamat malam, khususnya buat yang ada di Merauke, Pak Fadil bersama Putri, ada di Seringbo sana. Dan semua menyiapkan ya, mudah-mudahan saya biasa dan berolah semua ta'ala. Ya, buat teman-teman mama, mungkin saya sudah melupakan semua namanya tapi tidak untuk RRI.
1: Gak dilupakan kok. Mereka sering sapa-sapa buat Mbak Ayu, cuman Mbak Ayu aja mungkin malam hari ini baru bisa hadir.
7: Cuman karena memang itulah, karena kita kontaknya suara penyer gak?
1: Iya, itu dia salah satu jadi problem ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa ya.
7: Alhamdulillah sudah bisa nih, jadi bisa intens lagi gitu ya. Ya baik, Mbak, saya menyapa Mbak Tanya Fatima juga. Salam sehat ya, Bu Dede Fatima.
1: Sehat ya. Bu Dede Fatima.
7: Ya, Dede Fatima udah tahu aku inter tadi baru pulang melukis, mengwarnai.
1: Wais, luar biasa, Masya Allah.
7: Iya, sehat-sehat. Soalnya sehat, mewarnai sehat. Kontok sama itu tadi sama kuda.
1: Oke,
7: deh. Sehat-sehat, Bu Dede Fatima. Dia juga tanya-tanya, Mbak Tanya. Terima kasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Ayu Masohi ya. Penelpon malam hari ini luar biasa, banyak banget ya antusiasnya yang pengen ikutan. Oke, saya terima lagi ada Tajudin di Minahasa. Selamat malam.
8: Selamat malam Mbak Eka, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajudin, apa kabar?
8: Alhamdulillah sehat Mbak Eka malam ini.
1: Alhamdulillah, oke deh. Silakan, Tajudin. Kalau
8: Mbak Eka gimana kabarnya?
1: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat walafiat.
8: Lagunya dipilihin Mbak Eka aja ya.
1: Oke deh, oke nanti saya pilihin lagunya ya. Oke, salam-salamnya ya, silakan Tajudin.
8: Iya, salam buat buat Ayu tadi di Maluku Tengah ya, sama Purnama Sari di Sulawesi Barat, Brief di Manado, semuanya aja deh.
1: Oke.
8: Mbak Eka ya.
1: Iya.
8: Mbak Eka nya jaga kesehatan.
1: Terima kasih doanya. Sampai ketemu lagi.
8: Makasih Mbak Eka.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tajudin di Minahasa ya. Ini luar biasa yang pengen ikutan malam hari ini ya. Antusiasnya saya sangat-sangat apresiasi banget untuk semuanya malam hari ini yang sudah pada ikutan di jalur telepon ya. Tadi ada yang bergabung di jalur WA, ada Mbak Nur Jael, kemudian Pak Nasrun, ada Cik Guria Jakarta ya. Oke, tapi tadi pas waktu telepon biasanya tuh lebih mendominasi ya. Jadi kalau misalnya telepon di jalur WA memang agak ini ya. Jadi kita mesti nunggu telepon biasa selesai dulu, baru deh bisa di telepon WA, kita angkat teleponnya. Tapi sekali lagi terima kasih yang sudah pada ikutan malam hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Sayang sekali kita dibatasi waktu, waktunya cuma 1 jam ya untuk Ruang Rindu. Kita mau say hi, mau sapa-sapa juga ini kayaknya terbatas, tapi saya terima lagi nih ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
9: Selamat bermalam minggu.
1: Selamat bermalam minggu juga buat dirimu. Apa kabar, Bang Luhut?
9: Kabar baik-kabar ya. Di sini cuaca cerah satu hari ini.
1: Wis mantap. Silakan, Bang Luhut.
9: Kalau di sana gimana kabarnya?
1: Oh, kabar saya baik-baik. Cuacanya fak-fak lumayan cerah. Tadi ada sempat gerimis juga. Gerimis aja sih. Gak sampai deras hujannya. Gerimis aja. Terus cuacanya lumayan dingin. Dingin biasanya.
9: Iya, kalau di sini masih sekarang ini lumayan panas sih, cuma nggak terlalu.
1: Oh gitu ya. Oke deh, silakan. Iya.
9: Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kabar baik, kabar sehat.
1: Kabar baik, kabar sehat. Iya, betul sekali. Iya.
9: Lagu ini apa tadi?
1: Bang Luhut, kalau lagu ini kayaknya udah gak bisa nih. Udah ada berapa ini? Ada 10 lagu yang bakalan saya puterin lagunya. Ikutan aja, gak apa-apa ya.
9: Ikutan aja gak apa-apa ya
1: Ini 36 menit ada 10 lagu bakalan saya puterin lagunya nih. Nanti di gak apa-apa ya.
9: Gak apa-apa ya, sudah bisa gabung.
1: Iya deh, gak apa-apa ya. Besok dangdutan ditunggu ya.
9: Iya,
1: oke okay, deh kalau gitu.
9: Yang udah masuk sudah siapa tadi?
1: Yang gabung tadi ada Bunda Christine di Palu, kemudian Pak Freddy, ada Cliff di Manado, ada Purnama Sari, Mbak Ayu Masohi, kemudian Tajudin, ada Nias, ada Hadi di Nias, ada Putra Tenga, kemudian ada Ibu Rosna di Cendrawasi, ada Mbak Lili. Itu lagu yang sudah bergabung. Iya, ada Kang Ahmad Irwan Bandung Timur.
9: Kita salam lah, buat baiknya nak bertugas ya, tanpa tuntas dan tetap semangat, bangnya hati-hati.
1: Terima kasih.
9: Buat Bapak Purnama Sari, ada Kristin, Mbak Lili, ada Luna, ada juga Buka Rida, ada Bu Natalia, ada Bunda Ima, Ayu Masaogi,
1: okay.
9: Ada Kang Ahmad Irwan, Bang Putra Tengah, Bang Udei, Pak Freddy, ada juga Pak Najib Nisu, ada Pak Nedi,
1: iya.
9: Ada juga Rani, iya ada Rani, terus ada juga Guani Mas Dia, dan buat semuanya lah orang kecil satu.
1: Oke deh.
9: Terima kasih.
1: Horas, selamat malam kembali untuk Bang Luhut di Tapanuli Utara yang sudah bergabung malam hari ini ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke lah, untuk Cikgu Ria, mohon maaf ya Cikgu, bukannya kita nggak mau terima telepon, tapi telepon biasanya lagi dipakai, jadi otomatis dia nutup untuk jalur WA-nya. Jadi nanti setelah telepon biasa ditutup teleponnya, baru jalur WA-nya silakan mau bergabung malam hari ini ya. Tadi ada Pak Nasrun, kemudian ada Mbak Nurjael, dan juga untuk Cikgu Ria. Silakan buat Cikgu kalau mau gabung, saya tungguin. Kalaupun nggak mau bergabung malam hari ini, saya mau puterin lagu-lagu yang sudah di request ya. Ada lumayan, ada 10 lagu. Oh, ada Cik Guria Jakarta. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam. Senang banget ya, luar biasa. Aduh, teleponnya pendengar di malam minggu ini, malam minggu, malam yang panjang. Gak apa-apa lah, gak ikut lagunya. Tadi aku dengar ada lagunya itu ya. Mbaknya Mbak Eka apa?
1: Sama
10: Apri?
1: Sama Eka.
10: Eka ya, mirip-mirip suaranya. Enak lah, hujan datang di Jakarta nggak ada hujan. Enak lah, di gue pasti ada hujan.
1: Doang di sini.
10: Iya, disyukuri. Tapi nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali, ya pokoknya jaga kesehatan aja.
1: Benar.
10: Jangan banyak-banyak minum es lah. Kalau banyak-banyak minum es, ya itulah. Wah, diserang. Itu lagi. Tadi aku. Jangan boleh tapi ada ininya batas. Aku tadi dengar ada lagu Sakura ya.
1: Lagu Sakura nggak ada.
10: Iya, dari kan penyanyinya Sakura.
1: Paris.
10: Judul lagunya apa tadi?
1: Dunia di batas.
10: Ingat Paris ya, ingat Sakura.
1: Dunia.
10: Ah itu ya. Nah, pokoknya buat bertugas semua kru ya, yang lagi tugas malam ini. Pokoknya. Pulang hati-hati, salam buat Caca. Amin. Ayu di Masohi, Bang Luhut, Bung Kris di Manado, okay. Terus ada Bu Kristin, mungkin Bu Kristin masih di Palu ya, benar-benar sehat selalu ya.
1: Palu, betul.
10: Selalu. Ini yang gak pernah kedengaran Ayu Candana nih. semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
10: Pokoknya itu aja buat Bang Le, buat semuanya lah pendengar setia, Bapak Freddy dengan Ibu Utri di sana, okay, ya,
1: baik,
10: di Maroke. Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama,
10: selamat bertugas dari Cigiria ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, bye-bye. Wow, ini dia nih pendengar kita yang sangat-sangat antusias banget ya, pengen ikutan malam hari ini, dan luar biasa banget ya. Untuk Ruang Rindu malam hari ini, Pak Nasrun, Mbak Nurja, ada yang mau ikutan juga? Silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Thank you kakak. Oke, okay, you're welcome untuk Cikgu ya. Sudah pada ikutan malam hari ini. Baik, saya mau puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, menemani suasana malam hari Anda untuk pilihan lagu-lagu memori di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. I have been away too long from George Baker. Ini dari Bunda Christine di Palu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak. Takut gak cukup diputar lagu dari Faris RM, bisa aman untuk Cik Guria Jakarta ya. Stay tuned.

0: 1.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Segmen terakhir kita malam hari ini di Fakfak malam ini masih akan saya hadirkan. Ada pilihan lagu-lagu yang tadi belum sempat saya puterin di Ruang Rindu, akan saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, selamat malam kami haturkan. Selalu menikmati suasana akhir pekan Anda. And of course untuk teman-teman yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Baik, pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagu sedih. Saya dirikan, semarakan suasana malam minggu Anda yang tengah Anda nikmati saat ini. Mungkin ada saja di antara Anda yang baru saja pulang malam minggu, ya. Baru saja pulang, baru tiba di rumah, terus langsung dengar Pro 1 RRI Fak-Fak AKD. Semoga pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan itu tadi sesuai requestan dari teman-teman yang sudah pada ikutan di Ruang Rindu, ya, bisa menemani suasana akhir pekan Anda yang saat ini tengah Anda nikmati. Ada yang sebagian malam minggunya memilih untuk ya sekedar rekreasi ataupun sudah punya schedule mau malam minggu ke tempat rekreasi yang ada, tempat-tempat healing yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya, biasa paling di seputaran Jalan Reklamasi atau di Taman Ma'ruf Amin mungkin, ya. Taman Ma'ruf Amin atau di seputaran Jalan Reklamasi itu, ya. Itu biasanya di situ rame, cukup rame biasanya malam minggu, padat, ya. Cukup padat juga, itu biasanya banyak yang pada nongkrong di situ, memarkirkan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, terus sambil menikmati semilir angin, ya. Angin, apalagi di laut, ya, dekat laut, ya, jadi vibes-nya tuh kayak berasa gimana gitu sambil lihat pemandangan kota Pala Fak-Fak di malam hari, kayaknya kayak Hong Kong di waktu malam, ya. Oke deh, atau yang mungkin lagi berolahraga mungkin di ini, ya, Taman Satu Tungku Tiga Batu. Oke deh, selamat malam aja di Sport Center situ, atau ada yang mengajak anak-anak untuk bermain juga, ya. Kalau jam-jam segini mah udah mungkin sudah pada pulang, ya, sudah pada pulang, udah selesai dari tadi mungkin, atau yang sekedar memilih untuk bersama dengan teman-teman ataupun bestie mungkin, ya, di tempat-tempat Anda biasanya menikmati suasana akhir pekan atau di sejumlah kafe-kafe yang di daerah Fak-Fak sekitarnya, lumayan banyak juga kalau biasanya malam minggu, ya. Banyak kafe, ya, di daerah kota Fak-Fak, tinggal Anda, tinggal menjadi pilihan bagi Anda untuk menghabiskannya di mana, bersama dengan siapa, dan pastinya mudah-mudahan bisa lebih membuat Anda lebih menikmati hidup, pastinya menikmati hidup sejenak ditinggalkan segala permasalahan yang dihadapi, ya. Oke, baik pendengar, semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga untuk Anda saat ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI digital maupun streaming, ya. Jadi pastinya untuk Anda tadi yang request lagunya, jangan lupa untuk mendownload RRI digital, ya, mendownload RRI digital. Jadi apapun kesibukan Anda, aktivitas Anda, rutinitas Anda, pastikan RRI digitalnya sudah di-download. Jadi pas kalau Anda request lagu, ya, terbentur nggak bisa didengarkan, Anda bisa langsung buka di RRI digital dan ya lagu Anda bisa Anda nikmati pastinya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk mendownload RRI digital, aplikasi RRI digital. Anda bisa download di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan aplikasi RRI digital. Baik pendengar, pilihan lagu-lagu hiburan masih akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24. Saat tugas saya tuntas temani Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk Anda yang saat ini mungkin sudah pada di rumah, yang sudah pada mau beristirahat, ataupun yang masih dengar radio juga, ya, selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak Malam ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Julaika Waulat mewakili rekan-rekan yang sudah bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di Wall Buka Siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: yang mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ya, pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan pilihan lagu nuansa kehidupan, temani ruang dengar Anda ya di suasana pagi ini hingga menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat nanti kita beralih dengarkan lagu-lagu rohani Buddha. Salam sehat penuh semangat ya untuk semua tanpa terkecuali. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik. Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

30 menit berlalu ya dari pukul 5 pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, mendatang saya hadirkan lagu-lagu rohani Buddha hingga nanti menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami hadirkan suara redaksi rangkuman peristiwa aktual di Fakfak selama sepekan silam. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu rohani Buddha, temani ruang dengar Anda di Fakfa pagi ini 30 Agustus 2026. Semangat ya untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Pendengar, satu pemikiran positif di pagi hari berdampak baik di sepanjang hari. Mengawalinya dengan doa, diniatkan semoga berlimpah berkah dan segala urusan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga hari ini dan hari berikutnya menjadi hari yang istimewa untuk kita semua.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

Pendengar saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, kami cukupkan lagu-lagu rohani. Selanjutnya kita jelang penyampaian suara redaksi pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfakjet sampai Tondok turun langsung melakukan penagihan retribusi parkir di kawasan pasar selama 4 hari terakhir. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi parkir. Jet sampai Tondok mengatakan setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengambil karcis setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, untuk kendaraan roda 2 tarif retribusi parkir sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp3.000, di mana karcis yang diterima masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap penerimaan daerah.
1: 4 hari dengan hari ini, saya turun untuk terjun langsung untuk melakukan penagihan retribusi parkiran. Nah, ini sekaligus saya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak bahwa ada kewajiban yang harus diberikan ketika masuk di dalam pasar, yaitu retribusi parkiran. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Bapak Ibu dorang keluar bayar 2.000 harus ambil karcisnya, tidak boleh dilewatkan karena itu bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap apa yang diberikan kepada daerah. Nah, ini adalah bagian secara tidak langsung bahwa mereka, kita semua punya peran serta untuk membangun negeri ini.

0: sosialisasi terkait penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus digencarkan di berbagai wilayah termasuk di Distrik Pariwari Kabupaten Pakpak. Pada Jumat 28 Agustus 2026, sosialisasi digelar di Balai Kampung Tanama dan dihadiri aparat Kampung Tanama serta Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparat kampung mengenai mekanisme penerimaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan dapat diteruskan aparat kepada masyarakat hingga tingkat RT agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kepala Distrik Pariwari mengapresiasi sosialisasi yang diberikan karena dinilai penting untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penerima bantuan PKH. Menurutnya, pemerintah distrik pada prinsipnya hanya dapat menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
1: Kita punya keinginan bahwa semua masyarakat itu harus dapat. Iya. Tidak terkecuali.
2: Iya.
1: Itu keinginan kita semua. Tapi jujur saja bahwa distrik, kampung, kelurahan, itu ini hanya sebagai tukang bagi. Yang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu dan semua ini, yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Terus Bapak-Bapak dorang yang ini sebagai penghubung saja untuk tertibnya administrasi, maka dorang hadir di tengah-tengah kita.

0: Saudara, Kepala BPS Kabupaten Fakfak Pardjunas Moko menjelaskan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 saat ini adalah petugas belum dapat menemui sejumlah responden secara langsung. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena sebagian responden memiliki kesibukan, sementara beberapa lainnya sedang berada di luar Kabupaten Fakfak. Hal ini membuat petugas harus menyesuaikan kembali waktu pendataan agar seluruh responden dapat dijangkau. Ia mengatakan, sesuai standar operasional prosedur atau SOP, pendataan sensus ekonomi dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Karena itu, keberadaan responden menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran proses pendataan. Selain kendala responden, kondisi cuaca juga sempat menghambat proses pendataan, khususnya pada wilayah-wilayah remote yang harus ditempuh menggunakan jalur laut.
1: Kendala utama memang responden ini belum bisa ditemui memang, karena kesibukan. Ada satu, dua kesibukan yang menyebabkan tidak bisa ditemui. Dan juga ada beberapa responden yang sedang keluar fak-fak. Ini yang belum bisa kita temui, sehingga petugas belum bisa ketemu langsung. Karena memang secara SOP, kita harus melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah. Itu yang menjadi hambatan kita saat ini. Selain itu, di bulan Juli yang lalu, kita ada juga hambatan terkait kondisi cuaca ya, karena ada beberapa

wilayah di daerah remote ini yang harus melewati laut karena cuaca juga ini yang menyebabkan petugas ini tidak bisa langsung melakukan pendataan ke sana, tetapi harus menunggu kondisi laut tenang. Ini yang menjadi salah satu juga kendala bagi kami karena kita sudah melakukan perencanaan jadwal-jadwal kegiatan yang harus dilakukan di satu wilayah tanggal berapa. Nah, ini yang menyebabkan estimasinya meleset.

0: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo menilai Kampung Tanam memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi Kampung Tanama dapat menjadi salah satu gambaran bagi keadaan 6 kampung dan 3 kelurahan yang berada di Distrik Pariwari. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri sosialisasi PKH di Balai Kampung Tanama Jumat 28 Agustus 2026. Dia mengatakan pemerintah distrik memberikan perhatian terhadap perkembangan Kampung Tanama karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Distrik Pariwari. Bila kondisi masyarakat di Kampung Tanama berjalan baik, ia meyakini situasi di kampung dan kelurahan lainnya juga akan lebih mudah diarahkan. Kepala Distrik Pariwari menjelaskan, keberhasilan membangun pemahaman masyarakat di Kampung Tanama akan memberikan dampak positif terhadap wilayah secara keseluruhan. Karena itu, berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kampung tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah distrik untuk memastikan masyarakat Kampung Tanama memperoleh informasi yang benar. Dia berharap pengetahuan yang diterima masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala distrik menilai, apabila Kampung Tanama mampu memahami berbagai informasi dan kebijakan yang disampaikan pemerintah, maka hal tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Pemahaman masyarakat juga diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman serta membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih tertib.
1: Saya ini sudah dapat banyak keluhan, bukan di kampung ini. Jadi saya itu punya patokan begini, minta maaf ya, saya baru 3 bulan di Distrik Pariwari. Tapi saya punya patokan, selalu saya dengar, kalau seandainya tanam baik, insya Allah 5 kampung yang nanti itu juga baik.
2: Amin.
1: Terus 3 kelurahan itu juga baik. Tetapi kalau andaikan tanaman ini tidak baik-baik saja, saya yakin dan percaya semua kampung yang ada di Distrik Pariwari itu akan baik. Terus makanya saya pantau di grup, minta maaf, kita punya grup itu, saya pantau terus, saya berharap bahwa tanaman itu baik.
3: Amin.

0: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fakfak, Jet Sampintondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Jet, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Jet mengatakan langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
1: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.

0: Sekretaris Kampung Tenama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan pencairan APBN dana kampung tahap kedua tahun 2026 telah dilakukan pada Agustus ini. Menurutnya, setelah pencairan tersebut, seluruh program yang telah direncanakan pemerintah kampung sudah dilaksanakan kecuali kegiatan rembuk santing. Dijelaskan rembuk santing menjadi salah satu kegiatan yang masih harus diselesaikan dalam rangkaian program tahap kedua. Pemerintah Kampung Tenama akan menindaklanjuti kegiatan tersebut sesuai dengan agenda dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain rembuk santing, pemerintah kampung saat ini juga tengah mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi anak sekolah di Kampung Tenama. Penyiapan administrasi dilakukan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Dikatakan, bantuan pendidikan tersebut akan diprioritaskan bagi putra-putri asli Papua yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Prioritas juga diberikan kepada mereka yang pada tahun sebelumnya belum menerima bantuan pendidikan dari pemerintah kampung. Menurutnya, saat ini pihak kampung masih menyelesaikan berbagai kelengkapan administrasi sebelum bantuan dapat disalurkan kepada penerima. Ia berharap proses tersebut dapat segera rampung sehingga masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang memenuhi kriteria, tidak perlu menunggu terlalu lama.
1: Yang masih belum itu rembuk stunting. Ini yang belum, sementara yang sekarang ada kami kerjakan ini tuh untuk bantuan pendidikan ini untuk sementara masih nanti kami data dulu, khusus untuk putra-putri kami yang SMP, SMA dan yang kuliah yang di tahun 2025 kemarin yang sudah dapat bantuan dan yang nanti ini yang masih belum, yang nanti kami fokuskan terutama anak-anak putra daerah. Itu untuk APBN.

0: Saudara, pelaksanaan pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung di gedung BLK Kabupaten Fak-Fak tersebut dibuka langsung oleh Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludinur. Pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BLK Kabupaten Fak-Fak dengan Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Sorong. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi serta keterampilan tenaga kerja lokal agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludinur mengatakan pada batch 4 tahun ini terdapat 6 kejuruan yang dibuka dengan total 8 kelas, di mana seluruh program pelatihan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN melalui BPVP Sorong. Ia menjelaskan awalnya BLK Fak-Fak hanya mendapatkan alokasi 7 kelas, namun tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan membuat pihaknya mengusulkan penambahan 1 kelas kepada BPVP Sorong yang kemudian disetujui untuk program instalasi listrik bangunan sederhana.
1: Dari 6 juruan atau 6 program pelatihan dan berjumlah 8 kelas. Semuanya itu bersumber dari APBN, dari BPVP Sorong yang dilaksanakan di BLK Fak-Fak. Kemarin kami sempat mendapatkan hanya 7 kelas, namun karena antusias peserta yang membludak, kami meminta kepada pembina di BPVP Sorong apakah bisa ditambahkan 1 kelas lagi. Itu jadi kami ditambahkan 1 kelas di program pelatihan instalasi listrik bangunan sederhana. Jadi berjumlah semua 8 kelas. Jurusan yang dibuka dalam pelatihan ini ada practical office 2 kelas, kemudian instalasi listrik bangunan sederhana 2 kelas, teknisi AC residensial 1 kelas, fillet welder SMAW 3F 1 kelas, menjahit pakaian dengan mesin 1 kelas, sama barista atau percikan kopi 1 kelas. Jumlah peserta semua 128 orang peserta. Untuk durasi pelatihan berbeda-beda, yang untuk practical office 24 hari atau 240 JP, kemudian untuk teknisi AC, instalasi listrik sama menjahit 26 hari atau 260 JP, untuk kelas dan barista atau percikan kopi itu 18 hari atau 180 JP.

0: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Minggu 30 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari pada umumnya cuaca diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Karas, Fakfak Tengah, Fakfak Timur, dan Fakfak Timur Tengah diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya, malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 21.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat Minggu 30 Agustus 2026 berisikan satu pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio LPP RRI Fak-Fak ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman, persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran. Pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. Pendaftaran tingkat Fak-Fak. Pendaftaran peserta tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fak-Fak. Seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026. Seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil. Seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil. Seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi nomor WhatsApp Rivanti di 0852-5543-4760. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Jadilah bintang selanjutnya. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Kolaborasi antara Maya featuring Pasto lewat lagu mereka berjudul Yang Penting Happy merupakan lagu lama ya, tetapi di aransemen kembali dengan musik yang tentunya bisa menyemangati Anda di pagi ini. Untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM, terima kasih atas kebersamaan Anda telah memilih kami sebagai teman setia. Tentunya dengan pilihan lagu hiburan dan juga updatean informasi dihadirkan untuk Anda. Nah, ini informasi terkait audisi Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Kabupaten Fakfak menuju Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya terus berlangsung dan memasuki hari ketiga pada Jumat 28 Agustus 2026. Antusiasme peserta, khususnya anak-anak usia 9 hingga 15 tahun, terlihat cukup tinggi dengan jumlah peserta yang telah mencapai 126 orang. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak, Rudi Falirat mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan adanya minat dan semangat yang besar dari generasi muda untuk mengambil bagian dalam Pesparawi. Ia pun menegaskan proses audisi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kualitas dan potensi yang dimiliki. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti audisi dengan penuh semangat dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai pengalaman berharga. Menurutnya, Pesparawi bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan generasi muda melalui seni, iman, kebersamaan, dan pelayanan. Ya, pendengar, untuk update dan informasi lainnya ya, bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital.

0: kecil. Macam ketung hutan semakin habis saja, Kak. Tak bakar jalan terus sih. Jang dong pikir ketung ini negara hutan paling banyak ladung suka-suka mau bakar, eh?
1: Itu sudah, Mace. Ketung ini negara Indonesia kan negara yang memiliki banyak hutan dan juga memiliki banyak beragam tumbuhan dan hewan di dalamnya, toh.
0: Itu sudah, Pace.
1: Ya, ketung ini kan negara yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena Indonesia sebagai penghasil oksigen yang cukup besar sehingga dikenal salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia.
0: Terus, Pace?
1: Ya, sayang, Mace. Setiap tahunnya marak sekali masyarakat yang membakar hutan. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti dampak-dampak dari kebakaran hutan.
0: Mamae, baru dampaknya apa saja, Pace?
1: Ya, kebakaran hutan mengakibatkan kabut asap yang begitu tebal sehingga sampai ke negara tetangga. Nah, kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan berdampak bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, juga kegiatan belajar mengajar, kegiatan penerbangan, dan juga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan raya, toh.
0: Semoga masyarakat tak bakar hutan lagi. Tentunya untuk Indonesia yang lebih maju, toh, Pace.
1: Itu sudah, Mace.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman setempat.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita

0: dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil, mungkin Jambi juga terkenal yang lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Telawang, Bengkalis, ya, dan juga di Riau. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kapolam, Pak Gubernur juga untuk mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30

0: 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi, karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Udara Cilikurni, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
2: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-pentingnya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
0: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan, dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
5: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
4: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
6: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang di bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan, mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami, dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
5: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Alcianah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
7: 1, 2, 3.
8: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo, menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
9: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
8: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, menegaskan uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
10: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia saja dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
8: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yuri Kefitri melaporkan.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
7: Secara tegas SNI mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
11: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
12: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
11: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
14: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan, mengatakan perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
13: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional, ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
14: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
13: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
14: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
16: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis, berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor, termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, cikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
15: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnawasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
17: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
15: Selain konsistensi melakukan PSN 3M plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semangat pagi untuk Anda yang sudah mulai dengan segala rutinitas di hari ini, hari ke-30 di bulan Agustus tahun 2026. Selamat menikmati suasana akhir pekan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan, dan kami hadirkan kembali ya pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, saat nanti kita beralih dengarkan lagu-lagu rohani. Dan pukul 9 kami akan menyiarkan langsung jalannya ibadah minggu dari GPI Betel Fakfak.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Nuberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuberg, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuberg.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Mendengar Pelindo Regional 4 Fakfa kembali melaksanakan kegiatan rutin pemilahan sampah, khususnya sampah botol plastik. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan pelabuhan. Pemilahan sampah dilakukan sebagai langkah nyata untuk mengurangi keberadaan sampah plastik yang berpotensi mencemari lingkungan. Sampah botol plastik yang terkumpul dipisahkan agar dapat dikelola dengan lebih baik. General Manager Bapak Sila Suarvandu mengatakan, kegiatan ini juga merupakan upaya Pelindo Group, khususnya Pelindo Regional 4 Fakfak, dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan maupun masyarakat. Selain menjaga kebersihan, kegiatan pemilahan sampah diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Senada dengan itu, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Fandi, berujar Pelindo memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi contoh bagaimana kawasan pelabuhan dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, di mana pelabuhan bukan hanya pintu masuk dan keluarnya orang serta barang, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi persoalan lingkungan daerah. Masyarakat diharapkan dapat turut berperan aktif dengan membiasakan diri memilah sampah, terutama sampah yang masih dapat didaur ulang seperti botol plastik. Kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kawasan pelabuhan yang nyaman, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar masih kami kutip ya dari laman rri.co.id.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, menyambut Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 yang jatuh pada 9 September 2026 mendatang, Pengurus Kabupaten Pengkap Perbakin Kaimana siap menggelar kejuaraan menembak tingkat pelajar dan umum. Ajang ini diproyeksikan menjadi wadah penjaringan atlet potensial dari Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Ketua Panitia Pelaksana Andi Kusuma mengungkapkan bahwa kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 5 sampai 6 September, berlokasi di halaman Gor Kaimana. Perbakin Kaimana membuka beberapa kategori lomba yang disesuaikan dengan jenjang usia dan spesifikasi senjata. Tingkat pelajar usia 11 sampai 14 tahun, senapan angin uplik target 10 meter Benkris. Tingkat pelajar usia 15 sampai 18 tahun, senapan angin PCP target 25 meter Benkris. Tingkat umum senapan PCP multiring 25M, 33M dan 41M Medsil serta kelas exhibition. Guna menjaring minat generasi muda seluas-luasnya, panitia membebaskan biaya pendaftaran bagi seluruh peserta tingkat pelajar atau gratis. Sementara untuk kategori umum, pendaftaran dikenakan biaya terjangkau sebesar Rp50.000.

orang tua dan warga Kaimana untuk memanfaatkan momentum ini dengan mendaftarkan anak-anak mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga menembak. Untuk pelajar dibebas dari biaya pendaftaran, sedangkan untuk umum biaya pendaftaran Rp50.000. Informasi ini pendengar masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Salam sehat penuh semangat untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang masih tetap setia bersama kami.

0: karena dapat pesan ini. Katanya sapu akun bank bermasalah. Jadi dong suruh Sak klik link ini dan kasih masuk kode OTP.
1: Astaga, jangan langsung percaya kawan. Itu bisa jadi phishing, modus untuk curi data pribadi.
0: Bah, iya kak kawan.
1: Lebih baik jangan kuasal klik link tak karuan, ngok.

0: nanti identitas bisa dong curi untuk penipuan. Rekening dong salah gunakan, bahkan data bisa dong pakai untuk bobol sistem organisasi.
1: Ya ampun, buru bagaimana kawan cara ketong menghindarinya?
0: Pokoknya itu, selalu cek identitas pengirim, jangan asal klik tautan atau lampiran. Pastikan juga alamat situs resmi, dan kau ingat juga, jangan bagikan password, PIN, atau kode OTP tak karuang ya. Lebih baik itu katong verifikasi lewat saluran resmi kalau ragu, dan aktifkan juga verifikasi dua langkah atau 2FA.
2: Data pribadi adalah aset berharga. Jangan sampai bocor karena satu klik yang salah. Ingat, berpikir sebelum mengklik. Lindungi data Anda, lindungi masa depan Anda.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Time, love, joy, I need space.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Teruntuk pendengar warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Ayo ikutan di Lomba Bintang Radio, terutama untuk pendengar yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya. Nah, untuk pendaftaran ini telah dibuka ya dari tanggal 1 sampai hari ini 30 Agustus 2026. Jadi masih ada waktu untuk pendengar yang ingin mengikuti Lomba Bintang Radio. Kemudian untuk technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026. Ada beberapa persyaratan ya. Kemudian juga ada beberapa tahap pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. Kemudian untuk pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi nomor WhatsApp Rifanti di 0852 5543 4760.

Tradisi mengilapkan bola kriket memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia olahraga. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi permainan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi tim. Mengilapkan bola bertujuan untuk memodifikasi aerodinamika bola, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bowler. Tradisi mengilapkan bola kriket dimulai sejak awal permainan itu sendiri. Nah, pada masa lalu, pemain menggunakan berbagai metode untuk menjaga permukaan bola tetap halus dan berkilau. Teknik ini dipercaya membantu dalam menciptakan ayunan yang lebih baik saat melemparkan bola. Seiring waktu, praktik ini menjadi lebih terstruktur dan diakui sebagai bagian penting dari strategi tim. Mengilapkan bola melibatkan penggunaan keringat atau air liur untuk membuat satu sisi bola lebih licin daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan udara saat bola dilemparkan, menghasilkan ayunan yang tidak terduga bagi batsman lawan. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman agar efektif tanpa melanggar aturan permainan. Menguasai teknik mengilapkan bola dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tim bowling. Namun, penting untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kriket Internasional agar tidak dianggap curang. Pemain harus memahami batasan-batasan yang ada dan berlatih secara etis untuk memastikan bahwa mereka bermain dengan cara yang adil dan sportif. Seiring berkembangnya waktu permainan kriket, Badan Pengatur telah memperketat aturan terkait penggunaan teknik mengilapkan bola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas olahraga, sekaligus memastikan bahwa semua tim bersaing dengan adil di lapangan. Pemahaman tentang evolusi aturan ini penting bagi pemain agar tetap berada dalam batas-batas regulasi selama pertandingan berlangsung.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu rohani teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristiani yang berbahagia. Selamat berhari Minggu. Semoga hari Minggu ini membawa berkah yang melimpah dan kesehatan untuk kita semua. Temani ruang dengar Anda ya di suasana Minggu pagi ini. Ada di antara Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Minggu di gereja Anda masing-masing. Dan tak lupa kami juga informasikan nantinya pada pukul 9 kita akan dengarkan bersama ibadah Minggu pagi dari GPI Betel Fak-Fak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

50 menit berlalu ya dari pukul 8 pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu rohani sambil menanti hubungan dengan gereja Betel Fak-Fak ya, untuk menyiarkan langsung pelaksanaan ibadah minggu. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah di pagi ini. Namun ada juga yang sudah mulai ibadah ya sejak awal, dan semoga di hari Minggu ini banyak berkat untuk kita semua dan cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,